0: serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Untuk itu, patroli rutin dan pemasangan CCTV kini kian dioptimalkan di titik-titik rawan. Pihak KAI juga menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor melalui gebyar hadiah Samsat 2026. Pada pengundian periode pertama ini, hadiah senilai total 385 juta rupiah serta 22 gram emas dibagikan kepada wajib pajak yang beruntung. Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang, program ini diharapkan dapat lebih memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah. Tercatat ada 11.454.000 nomor undian yang diundi, di mana apresiasi berkelanjutan ini akan kembali digelar pada bulan Desember mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Ya, sekali lagi sampai dengan jam 7 pagi lalu lintas masih baik dan juga lancar ya, Ngawarasika. Ada satu insiden tadi di turunan tol Tembalang, ada truk muat ayam tabrak belakang, tapi dampak lalu lintasnya sangat-sangat baik sekali. Tadi ada Pak Catur Danang sebelum jam 7 menanyakan mau ke Muntilan, mau ke Magelang kan. Oh, ternyata ada Pak Nathan iki lho, Pak
1: Nathan Idul.
0: Iya, Pak Nathan udah sampai ketekan.
1: Ketekan ya. Ini banyak keteknya sebenarnya. Tadi dulu.
0: Nah, tapi kok di sana enggak ada monyet-monyet?
1: Karena sudah banyak penduduk. Oh. Penduduk menungsa. Jadi monyetnya kalah hawu. Mungkin yang di atas-atas sana bukit kan itu ke arah barat kan tembusnya sampai Dong Songo sampai mana, naik ya masih ada.
0: Ini Pak Nathan tadi perjalanan dari Semarang Bawennya lewat tol. Semarang Bawennya lewat tol, on the way ke Temanggung, Magelang, on the way Muntilan juga kok, persis sama Pak Catur Danang tadi yang tanya. Dan ini sudah sampai ketekan dua arah, lancar ya?
1: Lancar.
0: Iki cuaca semeleret kayak gini juga dingin berarti?
1: Ya mungkin masih rada kerasa adem mungkin di daerah-daerah yang cukup dingin kayak Jambu dan
0: ini sebagainya. Kalau lihat dari fotonya Pak Nathan kan
1: panas ya,
0: panas bentar banget kan. Mungkin ini berarti juga hawanya dingin gitu di luar.
1: Bentar lagi jam 9 nih wis kalah karo sinar matahari. Jadi
0: enggak, maksudnya kan sinar matahari nah, tapi tetap adem
1: ya, bisa juga masih agak cemlorot tapi masih agak adem bisa. Kalau di daerah-daerah pegunungan itu panas kok, ngene sinar matahari kok hawane kok adem. Bahkan kamu ke Gedung Songo, ke Candi Gedung Songo sana itu panas tengah hari we adem rasane.
0: Tengah hari apa? Tengah hari siang. Tengah hari siang maksudnya.
1: Iya, hari siang itu hawane adem, siang-siang. Siang-siang adem-adem.
0: Tapi lebih dingin ketika kita di dicuekin sih.
1: Bandungan ke atas tuh adem.
0: Ya, matur suwun Pak Pak Nathan ya. Ini perjalanan dari Semarang mau ke Muntilan juga sudah sampai ketekan. Dua arah lancar. Oleh ini udah ada Pak Ernawas Indu nih.
1: Nah, ini wis mangkat iki mesti. Pak RC.
0: Sisan lah membung jalur menuju arah ke selatan ya, Mbah Rowo, Magelang dan sekitarnya.
2: Selamat pagi Mas Yuda Om Jamal. Okay. Melintas di lingkar Ambarawa ya. Cuacanya cerah sekali ini. Gunungnya kelihatan semua, cakep banget pemandangannya. Untuk kalinya lancar ya. Lanjut lagi sampai ke Magelang, Mertoyudan. Tadi lihat tuh di masuk lingkar Ambarawa tuh di tikungan pertama pas bukit yang di papas tuh terkan banyak parkir ya di situ ya. Di situ tuh ada kayak semacam apa ya, rambu gitu. Kayaknya udah ketabrak beberapa kali dah. Jadi udah nggak tegak gitu Mas. Nanti saya kirim fotonya. Gitu. Lanjut sampai Magelang.
0: Rambu dilarang parkir. Iya Pak, rambu dilarang parkirnya atau rambu penunjuk jalan?
1: Bentuk kayaknya penunjuk jalan kalau di tengkuan pertama, tikungan pertama.
0: Iya.
1: Kayaknya ada pernah aku lihat tuh penunjuk.
0: Oh jalan. Ini lo.
1: Nah itu penunjuk tuh kan.
0: Iya.
1: Gambar kalau ada tikungan.
0: Oke. Okay. Tapi harus disasak sama banyak kendaraan ya.
1: Kunduran, ketabrak,
0: kesenggol.
1: Wes ngono letek. Radio panik.
0: Oke, matur suwun Pak Ernawas Sindu sama Pak Nathan ya. Sudah sampai Ambarawa, Jambu, bahkan sudah sampai ketekan. Situasinya baik dan juga lancar kedua arah secara umum. Seneng banget aku kalau dapat info jalan lancar gini. Lancar ya.

0: Selain itu, Kawarasika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa dokter muda sulit dapat tempat praktik karena dikuasai oleh para seniornya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masalah sulitnya para dokter-dokter muda memperoleh tempat praktik. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja yang belum merata, termasuk adanya dokter-dokter senior yang menguasai izin praktik di beberapa fasilitas kesehatan sekaligus. Budi Gunadi Sadikin mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu dampak dari ketimpangan sistem remunerasi dan distribusi tenaga kesehatan yang saat ini sedang dibenahi oleh pemerintah pusat. Menteri Kesehatan menilai persoalan tersebut juga menyangkut distribusi kesempatan kerja yang belum merata. Maka dari itu, saat ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai mengidentifikasi berbagai ketimpangan yang terjadi dalam sistem tenaga kesehatan nasional.
1: Ya, SIP-nya 3, ada dokter muda mau masuk nggak bisa karena SIP-nya sudah terisi oleh dokter-dokter yang lama. Ada dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya nggak penuh di rumah sakitnya. Dan itu mendapatkan hasil penghasilannya mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati. Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kita sudah mulai melihat ini. Oh, ini gap antara pendapatan.
0: Dirinya menambahkan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian karena sebagian kebijakan luar kewenangan langsung Kementerian Kesehatan.

0: ada tabrakan
1: yang
0: setelah
1: di
0: tol Banyumane. Tuh, ini
1: kan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian karena sebagian kebijakan di luar kewenangan langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Hasan, selamat pagi.
2: Pagi, Pak.
0: Selamat pagi, Mas. Mengabarkan perjalanan pagi ini dari Magelang jam 5 sampai Demak. Akhirnya
1: tadi Magelang?
0: Gesik, meruput. Adem, suasananya anyes. Tadi ada insiden sedikit di tol, kalau nggak salah ada truk tabrakan
1: yang
0: setelah itu tol Banyumane. Tuh, ini informasi bola Jerman kalah, Mas. Di responnya.
1: Yuk.
2: Ya kuku, Pak.
1: Karena kamu responnya masih punya ini, Pak. Ini enggak yang sing patah hati
2: punya Spanyol gitu. Punya Argentina.
1: Nah,
2: jago nih.
1: Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 6 lebih 37 menit saya
1: gitu, Pak.
2: Kalau enggak ya pakai ini
1: loh. Apa? Gadget. Siapa sing mainan Piala Dunia kan ning ruanganku?
2: Ayo.
1: Pak Andika, ini Pak Andika perjalanan juga sudah sampai Jeporo, Semarang Trenggoli lancar ya, Bung? Tadi saya masuk tol Semarang dan disambut dengan pemandangan 4 gunung, Merbabu, Ungaran, Sindoro, dan Sumbing.
2: Waduh.
1: Semarang Trenggoli lancar ya, kedua arah secara umum. Ini ya kawan, update di jam 7 untuk Anda yang menanyakan Semarang Demak kurun sebaliknya, lancar kedua arahnya. Tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan. Pak Yoga, tronik perjalanan dari Salatiga, Jati, Gubuk, Demak. Lalu lintas dua arah lancar, cuaca cerah, tapi udaranya dingin sepanjang jalan. Budina Mayasari, selamat pagi.
2: Tadi kita
1: singgah lewat. Ayo. Monggo kalau mau tahu soal apa saja perkembangan kelautan dan perikanan Jawa Tengah, mampir juga ke standnya Dinas Kelautan dan Perikanan di Jafer ya.
2: DKP jangan dilewatkan karena untuk kabar-kabar tentang dunia ikan.
1: Di standnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ada icip-icip produk olahan ikan juga sama lempar panah ikan. Monggo masyarakat bisa ke standnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
2: Lempar panah ikan. Dan kita akan mendapatkan
1: icip-icip ya.
2: Jadi kalau icip-icip itu ya satu simpet, jangan satu kerawo.
1: Ikan segar hasil nelayan diolah lezat jadi hidangan. Mampir ke stand DKP jangan dilewatkan. Kenali potensi bahari Jawa Tengah untuk

0: masa depan.
1: Aduh, loro boyok dikeroi.
0: Cakep.
1: Yoi.
0: Ya ikut lempar panah ikan yuk.
1: Iya.
0: Kira-kira yang dipanah ikannya apa ikan yang jadi panah?
1: Ikannya yang dipanah, maksudnya ikannya yang dipanah. Aku tuh kalau makan masa, ikan goreng itu ya Bu, ya, yang tadi di fotonya kawan Raska itu, saya itu agak tengok-tengok kawan.
0: Gila, kenapa?
1: Masalahnya teman-teman tuh kalau makan ikan itu ada sisanya terlalu sedikit. Aku kok nggak ada sama sekali. Tak remus kabeh.
0: Monyet doyan ikan nggak?
1: Monyet doyan lah.
0: Oh.
1: Ya kalau monyet itu olahan-olahan panganan mateng yang manusia doyan, biasanya dia doyan. Roti kayak tadi dilempar nasi biasa doyan. Lauk-lauk gitu doyan. Daging aja doyan. Pernah tak lemparin daging ayam tuh. Yang di Gua Krio waktu aku kan beli mie ayam di warung itu, orang kena tahu doyan juga. Niki monyete kepingin mie ayam ya itu. Aku pingin tak kayak mie ayam betul cakep nyumpet.
0: Nah itu kawan Rasika mampir ya ke Jateng Fair 2026 masuknya gratis. Kalau bayarnya cuma untuk nonton konsernya aja.
1: Nah,
0: Anda mau nonton apapun itu, ya kan, lihat-lihat kulineran silakan ya. Buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam di kawasan PRPP Semarang.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Resep Afritia.
3: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Jadi saya dulu sebagai anak yang senang naik gunung dulu, tapi ya Mas nggak sekarang. Kalau cuaca ataupun tanda-tanda bulan mau sempurna plus 3 hamin 3 itu memang dihindari, karena ketika bulannya sudah sempurna

0: Vitamin D kayak emang dihindari karena ketika bulannya sudah sama atau bulan purnama itu dinginnya memang luar biasa. Ya kayak malam tadi itu kan bulannya itu mendekati sempurna, jadi pagi harinya malamnya itu sangat dingin. Itu fenomena apa ya? Terima kasih.
1: Apelian.
0: Aku pagi ini tak laporan lalu lintas mas karena kemarin diboleh ke Pak Trijuwanto.
2: Ya kenapa? Lancar.
1: Parkir.
2: Cakep.
1: Jangan lupa lihat kiri kanan.
2: Cakep.
1: Ayo kita main ke jokir. Jangan lupa mampir ke dinas perikanan.
2: Yeay.
1: Ada ibu kita Diana Mayasari.
2: Dina.
1: Bu Dina nek Diana koncok.
3: Pagi.
2: Pagi Pak Dai.
3: Jamal.
1: Pagi.
3: Mas Yuda dan kawan rakyat. 6.30 ya. Dari rumah di Gedawang. Menuju Wonosobo mas, saya planning nanti
2: agak mentok sih sama doning arah kan
1: arah itu loh
3: jadi lewat bawen
1: Ambarawa
3: itu bawen pelingsurat dan temanggung Wonosobo, cuma nanti beda sedikit pada waktu sampai di mana di Kledung aja saya nggak tek tapi lewat jalan lingkar utaranya Wonosobo atau lewat Bedagah lanjut ke RSUD Wonosobo. Nanti tak info mas panjang perjalanan, tapi sejauh ini sih lancar, saya sudah sampai depan Asabri, oke, nggak ada isu. Minta tolong juga, mungkin kalau di sepertigaan USA ada something, atau di tempat lain, ya semoga aja nggak ada, jadi saya bisa lancar, jalan pelan-pelan sampai Wonosobo, target jam 10 sampai.
2: Wah nyanda pak.
3: Itu mas kalau nyanda cuaca bingit. Ini wajar kita sudah mendekati musim kemarau, bahkan mungkin puncak kemarau. Suhu pasti sudah kalau pagi dingin, angin semeribit. Ini biasanya musimnya wong pilek, wong priang. Kuncinya tetap beraktivitas normal, jaga apa yang masuk ke dalam tubuh. Atau jaga asupan dan tetap gerakan badan. Itu aja mas, matur nuwun. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.
1: Salam sehat selalu.
2: Matur suwun Pak Dayu.
3: Gunung Ngaran nanti banget dinaik itu lihat.
2: Iya, tadi juga dapat laporan dari beberapa kawan videonya ya.
1: Musim kemarau ini ada wong pilek ya, wani panas. Ngomong musim pancaroba, ini pergantian musim. Maksudnya wong do pilek, musim adem udan. Ini udan ini mulai
2: sekolah.

0: Mas Andi pernah pilek. Mas Andi sehat kapan?
1: Tapi kan orang-orang kan beda-beda pileknya kapan. Enggak sama semua toh. Kamu pileknya bulan apa di setiap?
0: Enggak mesti. Kalau aku banyak
1: sumpah,
0: minum
1: kamu
0: es,
1: bisa pileknya?
0: Banyak minum es nanti saat yang tidak tepat aku bisa pilek.
1: Oh.
0: Dan itu kalau salah misalnya panas terus tiba-tiba ngombe es terus itu bisa tenggorokan langsung gatel gitu.
1: Hmm.
0: Langsung jebret gitu. Bersin-bersin dan pilek.
1: Pak Arif.
2: Mas pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi Pak Arif.
2: Dan kawan Rasika. Perjalanan dari Solo lewat Boyolali sampai Lasana Tiga. Ramai lancar, Mas. Sekarang sudah sampai daerah Samban, Mas. Ramai, Mas. Banyak karyawan pakai beca motor, Mas. Biasa, Mas, jam-jam masuk kerja. Agak sedikit tersendat ini di kawasan Samban.
0: Samban lagi.
2: Okay. Oh ya, Mas Yuda, yang truk muat ayam itu. Kalau Mas Yuda kasihan sama anak ayam, kalau saya kasihan sama operatornya, Mas. Operator dari truk pembawa ayam, anak ayam. Karena apa? Di sana ada ratusan anak ayam. Jangan yang operatornya banyak telepon dari induk ayam yang nanyakan, Mas.
1: Piye anakku?
2: Gimana? Kecelakaannya di mana? Ada korban apa enggak? Wah, yang telepon ratusan, Mas.
1: Ibu-ibu ayam.
2: Sampai pegel nerima telepon dari
0: becaya,
2: ibu ayam.
0: Becaya, piye?
2: Kasihan, Mas, operatornya, Mas. Matur nuwun.
0: Maksudnya pite apa sing kukuk pite apa?
1: Ayam kan kukuruyuk toh?
0: Ayam jago.
1: Lah ayam tuh bunyinya apa? Kalau yang ayam yang bertelur yang beranak.
0: Ini kan ayam ini apa namanya yang ayam potong. Suaranya kan.
1: Lah emang ayam potong suaranya kayak apa?
0: Piek toh petak.
1: Piek. Lah berarti kukuruyuk itu tidak bunyi suara ayam.
0: Ayam jago. Kalau ayam babon enggak bisa kukuruyuk tuh ya.
1: Lah kalau ayam babon suaranya kayak apa?
0: Ya petak. Emang pernah lihat ayam jago kluro?
1: Oh, berarti kukuruyuk itu tidak bunyi semua ayam.
0: Ya, enggak itu jago, khusus ayam pejantan.
1: Ya kan di lagunya kan bilangnya cuma ayam bernyanyi, ya tak kira ya semua ayam.
0: Kukuruyuk begitulah bunyinya. Nah, kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Kakinya
1: ayam.
0: Bertanduk itu ayam jago.
1: Enggak kalau disebut babon, ayam jago atau ayam petelur kan?
0: Enggak, kalau babon enggak ada tanduk, enggak ada jalurnya.
1: Oke, kalau gitu ayam tuh ada berapa jenis? Ayam ada berapa jenis?
0: Dua. Jantan, betina.
1: Ayam jantan gimana suaranya?
0: Ya itu kukuruyuk. Plek, kukuruyuk.
1: Ayam betina?
0: Itu petak, gogok, petak, ngendok. Ngeremak, netes, telu, kabeh, trondol, gawe, guyu. Nah itu petak, gogok, petak, itu ayam babon. Kalau anak ayam ya piek, ngulek. Nah, kene iki
1: ayam petelur sama ayam yang ini yang daging suaranya sama.
0: Petelur sama pedaging ya mirip sama, karena yang petelur itu mesti ayamnya kan mesti ayam babon. Enggak ada jagung.
1: Suaranya petok gogok gitu
0: ya,
1: tadi.
0: Iya, petok. Dan itu bingung, mendoknya agar metu kok hilang.
1: Kalau daging, ayam berdaging?
0: Ya paling gitu, petok.
1: Lah ayam berdaging itu mereka bertelur enggak?
0: Ayam berdaging enggak, dia kan diambil dagingnya, tapi...
1: Lah ayam berdaging itu jantan apa betina sih?
0: Kalau ayam berdaging itu rata-rata ya... Kalau itu jenis kelaminnya agak sulit karena semuanya putih gitu.
1: Ayam pedaging?
0: Enggak sampai besar udah dipotong, jadi belum ketahuan iki jago apa.
1: Nah, emang babon. Ayam betina itu bertelur di umur berapa sih? Kok dia enggak tahu?
0: Nah, kalau bertelur di umur berapa ya, kalau dia sudah dewasa menikah kemudian bertelur. Ayam pedaging itu juga dari telur, tapi telurnya kan ditetaskan lewat mesin. Terus nanti kayak kemarin tuh pembesaran.
1: Ditelurkan lewat mesin?
0: Iya, ditetaskan lewat mesin telurnya itu. Ya,
1: ayam pedaging itu lahirnya dari ayam betina biasa.
0: Ya enggak ya, dari ayam betina pedaging yang telurnya itu ayamnya itu diproses dipakai rekayasa genetik supaya telurnya itu.
1: Di mana aku mau lihat dong.
0: Nanti habis itu telurnya ditetaskan. Habis penetasan nanti proses pembesaran, kayak kawan kita dulu ada yang punya usaha pembesaran ayam pedaging.
1: Berarti ayam pedaging menelurkan telur pedaging juga.
0: Pedaging juga.
1: Kalau ayam petelur menelurkan
0: ayam petelur juga. Iya, kalau ayam petelur itu sering disebut dengan ayam.
1: Kalau ayam jago itu ngamini semua ayam.
0: Iya, ngamini
1: semuanya. Enggak peduli ayam yang mana gitu, kalau ayam jago semua diserondol ya.
0: Iya.
1: Semua ditabrak
0: semua ya. Semua diserondol. Semua Banyumane. Iya. Kalau ayam ya pokoknya.
1: Enggak, maksudnya ayam jago kan semua dikamini kan?
0: Iya, yang
1: enggak milih-milih itu ayam jago.
0: Saya dijodohkan sama siapa ayamnya ya situ. Dia enggak milih-milih mungkin. Ah.
1: Kalau ayam jago kawin sama ayam petelur, telurnya apa?
0: Bisa. Ya telurnya ya
1: tetap ikut isi ayam petelur mboknya itu.
0: Iyalah. Oh. Ikut mboknya.
1: Kalau ayam jago dia ngawini ayam pedaging, telurnya juga nanti hasilnya ayam pedaging juga.
0: Ikut ibunya. Itu ya, apa namanya, kayaknya jarang sih soalnya ayam jago dijodohkan ayam pedaging, karena ayam pedaging nunggu sampai telurnya keluar karena kelamaan. Jadi kalau sudah pedaging umur 40 hari kan 40 hari itu langsung dibeleh.
1: Oh, berarti ayam pedaging itu tidak hidupnya enggak lama.
0: Enggak lama toh, dia 40 hari atau paling lama sekitar bulan lah. Enggak berat itu 2 bulan.
1: Iya, masake.
0: Itu ya 60 hari, tapi ya? 40 sampai 50 hari sudah dipanen. Lah kalau nunggu sampai dia netes ya kelamaan. Nanti makannya banyak itu ayam pedaging itu.
1: Berarti ya, contoh kalau tadi ayam-ayamnya kan terkuat ayamnya tabrak belakang, terus mereka telepon sopirnya. Anak-anak ayamnya berarti punya piak itu.
0: Ya iya toh nanti.
1: Terus kalau ibunya anak-anak ayamnya itu telepon, suaranya berarti
0: petak
1: gitu-gitu.
0: Malah kayak pitik tenan.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
4: Rasika FM.
5: Toko Emas Super Mate cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, mulai kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga Maret. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan kembali mulai 5%. Emas saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa tampil tona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, dianya kompor, air fryer, dan paling menarik adalah dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Supermase Pekalongan, cantiknya pat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami, Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 11, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang ter nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik di guru, yaitu jurus tendang tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian sangkut kuda, tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru.
8: Kapa?
10: Dan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan pelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
0: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Oke.
0: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho jare koyoke
3: dukane Bu. Yen elektronik aja tuken sembar tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol maneh, Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Patria 4.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Pak Warsito langsung cocok.
1: Coba hidup sendiri, Dian Piscesha.
0: Tuh coba hidup sendiri.
1: Dan itu lagu-lagu nostalgia yang Innova banget ya, menurutku ngene-ngene iki lho lagune iki enak ngono iki lho.
0: Mbak DP
1: kuno Dian Piscesha. Ku coba hidup sendiri pun judule ora tak percaya lagi.
0: Kok kata-katanya kok anger-anger. Ku tak percaya lagi jebule hidup sendiri. Ku coba hidup sendiri. Leres Pak Warsito judulipun Ku coba hidup sendiri.
2: Nggih, selamat pagi Mas Yuda, Mas Sama dan kawan Rasika semuanya. Untuk laporan lalu lintas hari ini sepi lengang di area Tembalang, tidak ada ketersendatan sama sekali. Dan saya selalu tertawa Mas karena suara ayam dari Mas Jamal itu lebih bagus daripada ayam yang sebenarnya. Jadi ini luar biasa Mas. Lagunya Ku Coba Hidup Sendiri dari Dian Piscesha kayaknya Mas. Betul enggak Mas? Matur nuwun, lagunya sangat syahdu pada pagi hari ini.
0: Iya, ketahuan umur ya Pak ya, sama lagu-lagu ini ya Pak.
1: Bu Lili Herlina juga, makasih loh guys, aku pagi ini jadi ketawa loh, makasih loh ya. Tadi aku jebrut loh, aku jegabrut loh tadi perjalananku loh, terus ketawa loh aku loh katanya.
0: Jadi tawa Anda pagi hari itu akan membawa suasana seharian penuh Bu.
1: Wah, amin.
0: Mulailah dengan tawa, insya Allah hari-harimu akan gembira.
1: Ini Bu Lili ketawa nih, berarti sepanjang hari akan senang terus,
0: nah,
1: insya Allah.
0: Nah itu, insya Allah gembira karena tawa dimulai dengan tawa dan dimulai dengan doa. Jangan lupa ya, karena hidup ini kan harus selalu berdoa. Tapi jangan juga mengingat terlalu banyak, mengingat kesedihan supaya hari-harimu juga tidak mencekam. Itu kata-kata dari
1: Jamal
0: seorang Jamal Boy. Ini larang loh, ini penyiar loh Bu. Penyiar yang jarang berdoa.

0: Pak Wit, selamat pagi.
1: Foto itu ketersendatan dari Genuk ke arah Terboyo, Mas. Okay. Itu kelihatannya ada truk mogok pas di proyek pembangunan jalan dan tanggul di depan rumah sakit Islam Sultan Agung. Efeknya sudah sampai ke Jalan Gebang Anom. Terima kasih.
0: Oke, okay. Nah ini videonya ada Pak Mahmud Lubis juga nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal.
3: Selamat pagi.
2: Depan Rumah Sakit Sultan Agung, arah kota, agak semrawut karena ada truk ini yang parkir.
3: Berhenti ya.
2: Belum tahu apakah trouble atau memang paket untuk perbaikan jalan. Jadi dari Padiraya ke arah Kaligawe di titik depan rumah sakit itu, rumah sakit sebelum Unisula tersendat cukup panjang karena truk yang parkir di kiri jalan. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Pak Mamat Lubis, Pak Satya menyapa dari Jeporo. Jeporo pagi ini juga dingin. Dan ini Pak Slamet Li, pemain perjalanan, ya kan? Ini setiap pagi di kawasan Pasar Pecangaan.
3: Pasar Jeporo.
0: Yes, yang ruame pola situasinya di sana. Dan ini sudah sampai Pantai Kartini.
3: Wah, sudah sampai di penyu raksasa ya Pak.
0: Yes, selamat datang di Pantai Kartini. Ini berarti Pak Slamet Li bentino ngeterke wong liburan ya. Iya, berarti bentino ki ono wae wong liburan.
3: Karena dia ke Jepara tiap hari.
0: Iya, numpak nganune Pak Slamet, travel Pak Slamet Li. Ini Pak Slamet Li udah sampai pelabuhan Jeporo ya. Pak Andika sudah menyusuri Trengguli, Mijen, Welahan, Kalinyamatan, Pecangaan lancar los katanya kedua arahnya. Mantap. Pak Zuri Al-Bukhari.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Pagi.
4: Dari Ungaran sampai Serondol, maksud tol lancar ki. Tidak ketemu trek pasir aku. Kalau di dalam mah di dalam tol ada ini. Itu Mas Yuda, Mas Jamal. Okay. Matanya cemplorot.
0: Oke. Okay.
4: Cemplorot pelajang. Bot langsung ke arah mata ki. Ini mau keluar Muktiharjo aja. Untuk ragu ya. Muktiharjo apa Ayam Sari ya Mas ya?
3: Ya mending kan untuk
4: Ayam Sari
0: toh. Terus kan ini bulat hal ini juga Pak Juri Al-Bukhari ngono terus.
3: Ayam Sari
0: semoga lah Pak, atur lah Pak.
3: Rame ini di Kaligawe rame.
0: Nanti kita tunggu info selanjutnya welah yang dari Pak Juri Al-Bukhari lalu lintasnya bagaimana ya. Pak Parianto.
5: Selamat pagi Bang Jamal, Mas Yuda.
3: Selamat pagi. Kubro.
5: Lintas di sekitaran Kubro ya Mas. Pantau lancar ya. Masih dipetak-petak ini jalannya. Untuk aksesnya lumayan sudah dicor.
6: Terus di jalan
5: kalau masih pagi ini masih lancar, tidak ada armada truk besar-besar nih, masih motor-motor yang melintas, ada beberapa truk kecil yang dari truk besar yang melintas. Itu ya Mas Yuda, mataharinya cemorot, mantap. Masih penyempitan ya, belum semuanya bisa dicor.
0: April 2027 Pak nanti.
5: Itu Bang Yuda
3: setengah.
5: Bang Jamal.
0: Baik. Ah kita yang matur suwun pun.
3: Terima kasih loh Pak.
0: Yes, thank you so much Pak Parianto informasinya. Pak Didik Sigit Setiawan.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan taksikan. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Zirang Karangayu ya. Untuk lalu lintas di seputaran Pasar Mangkang terpantau ramai lancar dan cuacanya panas banget ini sudah panas di jam 7.46.
3: Melorot banget.
7: Juga sudah terlihat tinggi. Gitu Mas Yuda, di depan saya Sigra Hitam B1283 WIT. Salam kenal. Sudah tak klakson-klakson, sudah dibalas tin gitu Mas Yuda.
0: Sip,
3: berarti wis ngerti
0: gitu.
3: Wis ngerti langsung kayak Pak Didi Sigit ya.
0: Wis ngerti wis paham ya. Pak Eko ra barusan ki, Pak Eko Tanah Mas. Salam untuk Pak Didik Sigit Setiawan ya, ki barusan aku yang iring-iringan.
3: Yang tadi lo baru muter-muter
7: dari Ngalian menuju kawasan industri Kendal aman lancar terkendali, okay. Cuaca cerah. Kawasan industri Kendal juga ramai lancar, dominasi sepeda motor, Bud. Ngomong-ngomong anak ayam tadi, ada yang laporan kasihan operatornya. Nah, saya mau tanya ibunya itu apa orang tuanya tahu anaknya caranya gimana ya?
3: Kan bentuknya
7: sama ya? Bentuknya sama, warnanya mirip lah ya. Itu caranya gimana ya? Kalau kita manusia kan dari rambut udah beda.
0: Kuliah apa sih yang
7: dari wajah ayam? Udah beda. Nah, kalau anak ayam tuh gimana ya?
0: Ternakan ya.
3: Ternakan tuh ya.
7: Coba pun barangkali tahu pun ditanyain pun.
0: Aku enggak tahu, kamu tahu enggak?
7: Soalnya kan takutnya kalau ketuker anaknya.
3: Putih kabeh wangel. Ayam pedaging tuh sudah ngumpul ya padha wae.
0: Hei, ini ada kamar sih juga yang punya peternakan ayam. Pak Fitrianto.
3: Puyuh.
0: Puyuh.
3: Nah itu Mas Jamal. Di Puyuh 24 jam.
0: Kok beda sama kawan Rasika yang tadi ayamnya?
3: Oh, puyuh kok ini?
0: Ayam puyuh?
3: Enggak, ini peternakan burung puyuh.
0: Oh, burung puyuh. Hmm. Tak kira ayam.
3: Ini burung puyuh aku dulu waktu SMA punya.
0: Banyak banget.
3: Ya, ini ribuan ini.
0: Burung puyuh itu untuk telur puyuh kan?
3: Telur, ya.
0: Telur. Terus dia, puyuh. Burung puyuhnya kok bisa bertelur?
3: Ya,
0: dibuahi siapa?
3: Enggak ada. Ini kalau
0: berbuah sendiri?
3: Iya. Ini kalau aku dulu waktu SMA pernah punya ini, orang tua aku pernah punya peternak kayak gini, burung puyuh ya. Setiap hari tuh bertelur.
0: Hah? Oh, telur puyuh itu berarti dia lahir sendiri, enggak ya, dibuahi?
3: Enggak ada. Ya mungkin ada 1-2 pejantan dalam satu itu, tapi tiap hari tuh bertelur terus. Pokoknya kalau usianya sudah usia produktif, tiap hari bertelur.
0: Ya keren banget burung puyuh. Aku
3: heran.
0: Terus dia di dalam tubuhnya ada produksi apa?
3: Ya nggak tahu, kalau itu makanya aku juga heran tiap hari bertelur. Paling satu kandang itu ada 2-3 pejantan, setelah itu wedok kabeh dan sudah usia produktif ya bertelur.
0: Sumpil, aku baru tahu ya kalau burung puyuh bertelur sendiri nggak perlu dibuahi.
3: Ya katanya itu, makanya aku kok bisa ya. Aku waktu SMA itu karena ini tiap hari ngasih makan itu.
0: Itu bertelurnya kapan aja? Bebas ya, akar pe burung puyuhnya.
3: Sudah usia produksi sudah. Sudah usianya usia bertelur, ya dia diingoni di kandang, nanti bertelur, kandangnya miring, nanti telurnya ngelinding sendiri sampai ke depan itu. Tinggal tempat tiap pagi jupoi. Dan waktu itu aku kalau mau berangkat sekolah dadar itu minimal ya 10 butir telur baru.
0: Oh,
3: kayak
0: telur puyuh itu enggak dibuahi telurnya.
3: Paling satu kandang tuh kasih pejantan 1-2 untuk genep-genep, tapi suaranya juga lucu. Tikitir, tikitir. Enggak kayak telur ini lucu belum punya itu pikir.
0: Oh gitu.
3: Iya, coba kamu tempatnya ini Pak, siapa yang punya apa,
0: Pak Fitrianto yang punya burung puyuh,
3: kalau dengerin suaranya
0: sekidir itu ketika telurnya ngelundung atau enggak, setiap
3: ketika
0: saat
3: dia itu kayak ini ayam petak-petak atau pagi kiri ya itu pikir.
0: Oh, telur puyuh itu puyuhnya nggak perlu dibuahi. Iya, aku baru tahu.
3: Kan banyak sekali nanti gelinding sendiri di depan itu sudah melumpuk. Kan kandangnya miring tuh.
0: Tapi sama. Burung puyuh itu buang air besar nggak?
3: Hah? Ya buang air besar lah. Dia apa bahasa Inggrisnya tuh nelek juga. Di bawahnya kan ada itu yang untuk tampungan kotorannya, yang di bawah itu nanti ditarik, disaponi. Ditarik, disaponi. Disaponi nanti dibuang di kelompok.
0: Berarti burung puyuh itu beli, tugasnya enak dong, menelur aja, nggak perlu dibuahi.
3: Mangan ngendok, mangan.
0: Iya, mangan ngendok, mangan ngendok, nggak perlu
3: itu, apa kotorannya itu ada yang beli juga loh untuk pupuk.
0: Kotoran puyuh.
3: Itu diwadahi bagor gitu. Kadang-kadang dulu aku ada mak-mak yang beli untuk apa ya? Bakul apa dia itu usaha apa bayam apa apa gitu.
0: Baru tahu.
3: Puyuh itu puyuh, nanti ayam petelur puyuh.
0: Ih, enak ya jadi burung puyuh ya. Cuma tinggal hidup makan bertelur.
3: Kalau yang mungkin harus dibuahi dulu kayak mentok gitu, itu telurnya banyak, satu kali bertelur dia 12 atau berapa. Itu dibuahi. Ini Pak siapa nih?
0: Ini Pak Dwi Ari.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Pagi.
8: Sudah saya sudah di Semarang Mas, dari Gunung Pati dari Semarang ya. Jalan lengang ya Mas. Bang Yuda, Bang Jamal, Mas Yuda. liburan sekolah, liburan kuliah juga. Jadi alhamdulillah jalan di mana-mana lengang.
3: Oke.
8: Okay. Oh iya, hari ini Jerman tersingkir, Jepang tersingkir, tapi mereka tetap bertemu Mas nanti sore katanya. Bertemu
3: untuk nonton.
8: Tapi bukan di stadion ya, di bandara Mas, ketemunya Bang Jamal. Jadi
3: di bandara tuh pulang.
8: Bertemu di bandara dan pulang ke negaranya masing-masing. Hmm. Seperti itu, kita tunggu kejutan lainnya lagi di Piala Dunia 2026 ini.
3: Yeah.
8: Semoga ada juara baru ya, nggak hanya itu aja. Terima Pantai kasih,
0: Gading.
3: Terima kasih.
0: Ini katanya Pak Widagdo nih, ya kayak puyuh itu dari konsentrat makanannya, terus di dalam tubuhnya menghasilkan hormon sendiri. Kalau di buah manual juga lempoh pejantannya.
3: Iya.
0: Keren ya, berarti masa hewan-hewan di dalam tubuhnya bisa membuat telur sendiri.
3: Ada hormon untuk telurnya itu, betul ya. Memang tidak
0: dibuahi. Nggak perlu dibuahi.
3: Iya, paling kalau puyuh itu kandangnya paling satu kandang itu ada pejantannya satu apa dua untuk.
0: Hewan apa yang bisa bertelur sendiri tanpa dibuahi selain puyuh sama ayam?
3: Ayam.
0: Ada lagi?
3: Apa ya? Aku kok enggak teke banget-banget ya. Tanpa dibuahi
0: itu yang. Apa Aris Wijakarta apa biologi Undip?
3: Nah, itu.
0: Hewan apa kira-kira yang bisa bertelur sendiri
3: tanpa dibuahi?
0: Atau WA Bu Muhammad Bagus Binatara biologi Undip juga.
3: Nah, itulah. Pokoknya ciri-ciri hewan yang bertelur itu dan tidak bertelur, kamu tahu enggak? Yang bertelur itu hewannya tidak mempunyai kuping.
0: Hewannya tidak mempunyai kuping.
3: Tidak, kupingnya tidak ada ininya. Kayak ayam gitu kan, kupingnya enggak ada ini.
0: Enggak ada apanya?
3: Telinganya tidak lebar, telinganya itu enggak ada.
0: Tadi jadi, burung puyuh juga, burung puyuh enggak ada telinga ya?
3: Ya punya telinga tapi enggak ada jepipingnya gitu lah, apa namanya ini. Daun telinganya enggak ada.
0: Oh, masa tak?
3: Ciri khas ya, ciri khas hewan yang bertelur.
0: Ciri khas hewan yang bertelur?
3: Kalau beranak, itu bisa ada daun telinganya.
0: Ular tuh beranak apa bertelur?
3: Bertelur.
0: Ular?
3: Ular yang bertelur lah.
0: Bertelur sendiri apa harus dibuahi?
3: Iya, kalau ular kan dibuahi. Mana ada peternak bertelur ular, nggak ada. Kalau ular dibuahi.
0: Baru tahu kalau burung puyuh bisa ya, bertelur pakai, sendiri.
3: Ternyata juga tahunya ini baru pakai hormon ya, ternyata dari makanannya, konsentratnya.
0: Oh ini nih, Pak Ernawas Sidukan lulusan IPB dia. Pak Ernawas Sidukan lulusan IPB. Telur itu menstruasinya unggas seperti ayam. Unggas itu ya tetap buang air besar dan pipis jadi satu, namanya ekskreta.
3: Ekskreta ya.
9: Update perjalanan Mas Yuda dan Om Jamal. Dirasani Om Jamal mangkate awan nih. Tadi berangkat jam 6.40 ya ini dari Ungaran. Jam 7.31 sampai Secang. Perjalanannya lancar. Kosong melompong jalannya. Jadi bisa agak digas. 4 tahun kuliah peternakan aku ora sinau bunyi-bunyian ayam ya. Jujur Om Jamal. Wah, ki mata kuliah baru iki.
3: The sound of
0: Pak
3: the
0: pipis. Pak Ernawas Sidu, sebelum Anda turun dari sampai tempat kerja, hewan apa lagi yang bisa bertelur sendiri, Pak? Ernawas Sidu.
3: Apa dibuahi?
0: Ini mumpung ada lulusan IPB, Ki.
3: Apa, Pak?
0: Apa, Pak? Aku penasaran, aku pengen ngerti, Ki, Pak Ernawas Sidu.
3: Walang, apa-apa, apa harus dibuahi.
0: Tapi emang semua hewan tuh ada aktivitas pembuahannya?
3: Ya, ada mungkin, makanya. Ini kalau tadi dibilangin, ini ayam itu salah satu yang proses menstruasinya ayam itu bertelur itu yang.
0: Emang
3: tadi
0: ayam menstruasi?
3: Enggak, ini loh dibaca yang
0: dari Pak Ernawas Sidu. Oh, ya tadi Pak Ernawas Sidu.
3: Proses menstruasinya itu keluarnya telur itu.
0: Oh.
3: Nah, kalau ini ayam kate ya, ayam serina.
0: Ini Pak Christian Marcel juga cerita, aku juga pelihara ayam 5 betina, 1 jago, 3 kandang. Enggak usah beli telur karena itu ayam kampungnya bertelur sendiri.
3: Ya, kalau ini dibuahi kalau ayam kampung nih.
0: Ih, berarti ini 1 jago itu membuahi 5 betina ini.
3: Iya, membuahi 5 betina. Mana yang cocok?
0: Mana yang cocok? Kayaknya sama yang coklat sih.
3: Nanti anu apa namanya gantian yang lainnya.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui sejumlah puskesmas di wilayahnya hingga kini belum memiliki dokter umum. Kondisi ini terjadi akibat distribusi tenaga medis yang belum merata, di mana para dokter masih terpusat di wilayah perkotaan seperti Semarang, Solo, dan Banyumas. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab menyatakan ketimpangan ini terjadi karena faktor ekonomi, di mana daerah perkotaan jauh lebih menarik bagi tenaga medis. Akibatnya, kekosongan ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Guna mengatasi persoalan ini, Dinas Kesehatan Jawa Tengah kini mengandalkan program internship dokter Indonesia untuk menempatkan para dokter yang baru lulus guna mengisi kekosongan di daerah pelosok. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di seluruh wilayah Jawa Tengah hingga saat ini masih berjalan aman dan normal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang, meskipun ruang fiskal dan kondisi keuangan di sejumlah daerah mulai mengalami tekanan, namun belum ada laporan terkait kabupaten kota yang gagal membayarkan hak para pegawai tersebut. Sementara itu, BPKAD Jawa Tengah juga menegaskan anggaran gaji P3K untuk tingkat provinsi sudah teralokasi sesuai regulasi, di mana proporsi belanja pegawai Pemprov Jawa Tengah saat ini berada di angka 26%. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 8 pagi nih kawan, situasi lalu lintas wah lancar. Mohon maaf banget ya kawan Rasika, semuanya lancar. Makanya tadi kita bisa wes bolah sembarang kalir diomongke, termasuk hewan-hewan unggas tadi kawan Rasika. Lancar bener deh.
1: Kelancaran pagi ini juga berimbas kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, mulai dari monyet, titik, sampai burung.
0: Hari ini kita dapat banyak laporan tentang hewan.
1: Nah, iya.
0: Tapi saat ini kepadatan imbas truk mogok di Kali Gawe sudah sampai genuk ya kawan Rasika.
1: Ya, mundur lagi sampai genuk.
0: Ya. Betul. Jadi yang update di jam 8 pagi kawan, yang dari Kudus, dari Jeporo, dari Pati menuju arah Semarang, terjadi kepadatan di depan Unisula karena ada truk mogok. Sehingga lalu lintasnya saat ini mengular hingga pertigaan genuk ya kawan Rasika. Lalu lintasnya sudah padat merambat situasi arus lalu lintasnya. Pak Wahyu, ini Pak Wahyu ketemu Pak. Coba tebak.
1: Andika.
2: Betul.
1: Mesti gimana sih?
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 7 lebih 12 menit sudah sampai di Desa
1: Sedup.
2: Bremi.
1: Oh, Bremi.
2: Ayo.
0: Kok langsung udah apa ya nama mobil Pak Andika ya?
2: Depan saya ini
1: Pak Andika.
2: Ada kawan Rasika. Siapa dia? Ya,
1: Pak Andika.
2: Bapak Andika. Pak, saya di belakangmu, Pak. Selamat kenal. Salam kenal, Pak.
1: Oke.
0: Kenalannya Bapak Andika ini loh, jauh sing lione loh. Ini sama mobil soalnya akeh wong.
1: Tintin. Hai.
2: Cara Mas Yuda.
0: Alhamdulillah. Mantap, Semarang Jeporo.
2: Pak Andika lagi berhenti di pertigaan Walahan Mas Yuda. Enggak tahu itu beli bubur kacang hijau atau beli apa.
1: Sama rombongan.
2: Pak Andika, tadi saya yang pakai Fortuner putih di belakang Anda.
0: Mantap.
2: Salam kenal ya Pak Andika dari saya. Sekian, terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu, wis lah ndang sapa-sapaan lah ya.
1: Mbak Allah.
0: Pak Bawa Artanto.
3: Halo. TV di kantor ya isinya jadi CCTV semua Mas.
1: Oh,
3: layar CCTV ya. Saya tuh malah enggak pernah nonton pertandingan kok Mas. Tadi tahunya kan ya tinggal browsing di Google aja hasil pertandingan.
1: Mantap, cepet ya.
3: Tahu jadwal dan hasilnya.
0: Mantap.
3: Matur nuwun.
1: Matur nuwun ya ning dalan kok ya.
0: Pak Purwono.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Pukul 7 lebih 20 menit perjalanan dari Ungaran sudah sampai di Lingkar Pati ya. Ini di Lingkar Pati ada laka pun kelihatannya laka tunggal. Ini mungkin kejeglong. Terus
1: mobil
4: jatuh. Tapi aku nggak sempat foto karena kelihatannya MD. Sudah ada dikerumuni orang-orang ya pakai sepeda motor ya. Hati-hati itu sebelum pom bensin yang di kiri jalan kalau dari mana dari Kudus ke arah Juwana ya, hati-hati jika melintas di Lingkar Pati. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Purwono, Pak Bowo, Pak Purwono, Pak Wahyu, matur suwun ya. Jeporo, Kudus, Pati, wis
1: lancar los.
0: Lancar betul.
1: Jalan aman.
0: Cilet. Matahari. Ini ya tiga informasi dari tiga kawan Rasika yang aku munculkan barusan udah komplit sekali.
1: Kudus dan Jeporo.
0: Jeporo, Kudus, Pati, Bapak, lancar. Kemudian ada kawan di 6913 Pak Yoyo, ini situasi di perlintasan palang pintu kereta api Jalan Ronggowarsito Kota Semarang setiap pagi. Ya, kenapa tambah macet? Karena jalannya tuh lubangnya nggak ditangan-tangani.
1: Jalannya masih berlubang.
0: Betul, lubangnya di area relnya itu. Jadi semakin hari semakin gerobong.
1: Arep angkatan untuk nyebrang rel, dalannya gerunjal-gerunjal, jadi harus pelan-pelan.
0: Ki, sing lewat Pak Jiro weh heboh loh Pak Jiro nih.
1: Double impact.
0: Makanya. Itu nih peto nih. Duh, Pajero we koyong ini lewat koyong ono ke dalan rel yang berlubang apalagi
1: yang biasa.
0: Yang lain
1: biasa.
0: Yang biasa, operak langsung.
1: Goyang.
0: Ibaratkan kalau bawa apa? Bawa kuah ki kuahnya langsung mumpiak kabeh.
1: Sikilan-sikilan sing atas ya. Goyang.
0: Nggih, matur suwun informasinya, ini tuh padahal sudah kita jadikan report 2-3 kali. Ini kalau ada kawan 913 melaporkan, berarti coba nanti kita laporkan yang keempat kalinya.
1: Di Jalan Ronggowarsito, arah
0: Kota Semarang. Betul. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Halo.
5: Mas Yud, Pak Jangal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jatmiko, ini masuk kontrol bulan berlangsung ya Mas, 7-21 ramai lancar ya Mas. Cuma mungkin dari teman kawan yang di depan mungkin kontraplonya mulainya di depan pasar Cangkring ya Mas, yang biasanya di depan sekitar Pemandi Ketapang, sekarang geser ke timur di depan pasar Cangkring Mas, mulai kontraplonya Mas, ramai lancar ya Mas. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Lu dengar suara kita berdua di atasnya Pak Rakil, ke aku kok geli ki kadang dengar suara kita berdua.
1: Tadi pas lucu itu, Pak.
0: Kayak aku, Pak Tommy Wasiso.
1: Selamat pagi, Pak Tommy.
6: Selamat pagi, Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Halo.
6: Mengabarkan di Jalan Lawu, arah Gunung Lawu dan Bukit Mongkrang, Rasika masih terdengar.
1: Alhamdulillah, sampai Gunung Lawu.
6: Matur suwun.
0: Siap, matur suwun. Pak Tommy Wasiso. Nah, ini imbas kepadatan yang di kawasan Kaligawe ya. Ini ada Pak Ari Sentani nih, macetnya parah sekali nih, sudah macet sebelum traffic light. Betul. Wah, lah kalau Pak Ari Sentani memang mau tindak ke Unisula, jadi mau tidak mau tetap harus antre.
1: Tetap harus itu.
0: Kawan-kawan kalau terima ngisi di aja.
1: Dan ini beliau ini intensifil ya, jadi bisa melihat lagi kudunya ini ngomong. Tekniknya ini kudunya nggak kayak sidik, kurang sama senti.
0: Pressure nggak sih bangun di Jalan Kaligawe itu kawan-kawan BPJN lah, Fakultas Teknik Unisula, ya, Fakultas Teknik Terbaik. Nah, ya, makanya ahli-ahli dan praktisi teknik-teknik sipil.
1: Durung bos yang sekolah Kudus lewat. Pak Harudin Fahri, wah lah ini.
0: Nah kawan, ada truk mogok. Truk mogoknya itu kan pas di jalur cepat tuh, sementara jalur lambatnya masih ditutup untuk perbaikan, ngawarasika. Jadi ya wis, dampak lalu lintasnya langsung.
1: Ya, agak membebani ya, jadi bottleneck ya.
0: Betul.
1: Karena ternyata gede tadi yang mogok.
0: Ini tersendatnya sampai genuk ngawarasika. Wah. Siapa yang sedang antri di genuk, masuk Walter mau ngisi dia aja.
1: Iya ya, minggu aja dulu, nanti masuk kotanya lewat lingkar, suka apa arteri ya.
0: Arteri Soekarno-Hatta, betul. Atau Jalan Brigjen Sudiarto malah lancar. Ini ada Pak Adi Nugroho nih.
1: 12 nanti langsung lewat simpang 5 aja.
0: Ini soalnya situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron ya.
1: Banyak truk ya Pak ya.
0: Sepeda motor aja sih katanya Pak Adi Nugroho.
1: Ya tapi ramenya hari libur sekolah tetap kayak gini ya.
0: Aku juga tadi ketemu ayam, Bung. Dan langsung ngekek.
1: Langsung petak-petak gak Pak?
0: Ya Allah. Wah, yang denger kita tuh loh, pengajar teknik sipil, praktisi komunikasi, kok kita bahasnya kita kok bahasnya ayam, ya Allah Gusti, mohon maaf ya guys.
1: Ya enggak apa-apa, Pak Adi Nugroho kan udah lama enggak ketemu dengan suara ayam.
0: Yang denger kita ki kabak-kabak kepala dinas, kepala cabang loh say. Masa kita bahasnya ayam.
1: Ya enggak apa-apa kalau
0: enggak apa-apa ya guys, mohon maaf ya.
1: Binatang kan perlu kita dengar coba untuk mengetahui otak seseorang tuh juga bisa dengan mendengarkan suara binatang apa. Kalau dia tahu itu berarti otaknya bagaimana. Saya huk, suara apa?
0: Anjing.
1: Meong.
0: Kucing.
1: Kalau misalnya petak.
0: Lah petak ayam. Berarti ayam ini ayam betina.
1: Iya. Presiden Argentina? Nggak tahu kan, berarti otak muki sini kewan-kewan dong. Sini kebak jeneng-jeneng kewan dan suara kewan.
0: Kasih loh. Lines. Pemerintah memutuskan akan menurunkan harga gas bumi untuk industri dari kisaran 20 sampai 23 dolar Amerika Serikat per MMBTU menjadi 13 dolar Amerika Serikat per MMBTU. Kebijakan tersebut

0: Kalau keputusan tersebut sudah diketahui, laporkan kepada Presiden. Harga gas industri 20 hingga 23 US dollar per MMBTU saat ini menjadi 13 dolar Amerika per MMBTU. Pemotongan biaya dilakukan dari hulu hingga hilir untuk menekan biaya produksi di sektor terdampak seperti sektor keramik, granit, dan
1: akhirnya Surakarta di jalan tol bersama Rasika.
0: Nah, ini selain dari Pak Ari Sentani yang mau tindak Unisula yang sedang

0: Macet di kali gawe, Pak Aril juga sama ini, dia juga mak cegrek di Geno.
1: Mak cegrek ya.
0: Ayo wis nenek Pak Aril juga tujuannya mau ke Unisula ya, antre aja.
1: Sabar dulu karena harus ke sana kok ya.
0: Bapak Ibu kalau mau menghindari kepadatan karena antreannya sudah sampai pertigaan Geno, masuk Walter mau ngisi di dulu saja kawan. Ya, ada truk mogok sekali lagi. Truk mogok ya, ya ditambah karena perbaikan lah boleh ya, karena lajur apa jalur lambatnya kan
1: sudah yang ditutup. Sudah mulai meningkat di siang hari ini juga boleh.
0: Betul.
1: Suhunya yang sudah mulai hangat.
0: Kape. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi pun, selamat pagi Bung Jamal. Perjalanan dari GT Trondol keluar Mbak Murti menuju ke Jatenglen. Ini di Kaligawi memang dibikin kontraflow ya Mas ya? Gak tahu ini
0: kontraflow
2: mengurai kemacetan atau apa ya. Untung saya tadi keluar Mbak Mukti, tapi lewatnya lewat Kublo ya.
0: Kublo serius kontraflow ya.
2: Begitu sampai di Kali Gawe melihat kondisi arus lalu lintasnya kok ada kontraflow. Oh, ada truk bengkak di lajur ke arah Semarang di sebelah kiri. Ini berarti untuk mengurai kemacetan ya. Kabar lanjut Mas Yuda Bung Jamal UTW Jatengan Matur Suwun.
0: Oh, lah ini Bu Ika nih, Bu Dokter Ika.
1: Kaligawe rendeman kontraflow.
0: Walah, malah baru tahu kita kalau Kaligawe kontraflow. Ya berarti salah satunya itu ya. Untuk mengurai kepadatan imbas truk mogok yang ada di depan Unisula. Matur Suwun ya Bu Dokter Ika ya, ini mau tindak kemana pun, mau ke Pati atau Pati Pak Kudus tuh prakteknya Bu Dokter Ika. Karimun Jawa. Ada truk mogok kawan di jalur arah ke kota, sehingga informasi dari beberapa kawan sampai jam 8.20 tuh kontraflow di Kaligawe. Karena untuk mengurai kepadatan yang sudah sangat panjang arah kotanya itu sudah sampai Geno. Oh ya pantes nih, aku langsung buka kamera CCTV kan. Dari pertigaan, bawah jembatan tol Kaligawe yang arah ke baratnya tuh juga sudah rendet. Arah barat rendet, arah timur ya juga sama. Wow, luar biasa sekali. Ada truk mogok ya, sekali lagi. Di kawasan X Gawe. Pak Hari.
3: Selamat pagi, Mas Huda, Bung Jamal, dan kawan Nasuka semua. Menginfokan perjalanan kelana kota saya. Dari Pati pukul 07, Mas Huda, Bung Jamal. Ini sudah sampai depan. Tepatnya di pintu masuk tol. Untuk perjalanan Pati ke Kudus terpantau lancar. Untuk Kudus ke Demak saya coba lewat Lingkar. Ternyata juga lancar jam-jam itu. Cuma jalannya cornya tuh pecah Mas, sudah Bu Jamal. Begitu Mas, info yang baru saya lewati pagi hari ini. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari. Bu Nuning Widiawati.
4: Mana nih Bu?
5: Pagi Bung.
0: Pagi Bu.
5: Jam 8.15 antrian sudah sampai hampir batas kota yang
0: Sayung.
5: Demak ke Semarang.
1: Sayung sana.
5: Kurang sitik.
0: Oke, baik matur suwun Bu Nuning Widiawati. Ini Bu Nuning arah ke Jeporonya tetapi
1: arah ke timur ya.
0: Wah guys, imbas truk mogok di kawasan Kaligawe dampaknya semakin panjang ini ternyata. Sampai dengan batas Sayung kurang sidik nih katanya tadi Bu Nuning 8.15 5 menit yang lalu.
1: Nah, mending lewat Walter aja kalau mau gitu.
0: Ya wis kawan Rasika yang pada mau ke Semarang kota masuk Walter mau ngisi di dulu saja.
1: Lewat Lingkar atau lewat.
0: Kecuali kalau memang tujuan Anda ya tadi beberapa kawan tindakannya memang ke Unisula atau ke Terboyo ya
1: harus lewat.
0: Harus antri. Betul sekali. Karena ya ditambah kalau satu minggu ini kita cek putar balik di sekitar Padiraya Gebanganom tuh ya mulai jam 8 dan gini udah mulai ramai juga ya Bung.
1: Iya mulai ramai jamnya agak ngelor dikit.
0: Oke okay. Itu ya kawan satu laporan antrian panjang saat ini di kawasan Jalan Kaligawe arah menuju ke kota. Ada truk mogok, ya bukan truk mogok ya, truk berhenti. Truk berhenti.
1: Ada berat alat-alat berat atau benda-benda yang terbawa di
0: betul, makanya antreannya nih laporannya Bu Nuning Widiawati sudah mengular hampir sampai batas Sayung. Ih panjang banget loh guys itu.
6: Kemana kota? Rasika.
0: Eh kamu masih ingat gak? Kan kemarin ada truk muat pesawat yang viral tuh.
1: sekarang udah sampai mana nih?
0: Nah, katanya Pak Michael Arka itu truknya itu dibawa ke Muspusdiria Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, apa itu?
1: Muspusdiria. Lah, belum tahu. Mungkin Museum Dirgantara.
0: Oh iya, Museum Dirgantara. Nah,
1: Museum
0: Muspusdiria, museum.
1: Pusat Dirgantara.
0: Lah?
1: Dirgantara Muspusdiria.
0: Oh ya benar berarti.
1: Museum Pusat Dirgantara.
0: Benar dugaannya Kamar Rasika kemarin. Dibawa ke Museum Dirgantara, Yogyakarta. Soalnya itu adalah pesawat penting. Pesawat Fokker 28 VVIP yang dulu pernah digunakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 1983. Yang sebelumnya bermarkas di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan rencananya akan ditempatkan di Museum Dirgantara, Yogyakarta.
1: Tahun 83 Wakil Presiden.
0: Siapa? 83 Wakil Presidennya. Tahun
1: 83 itu wapresnya ya saya ingatnya waktu itu ya. Mungkin Pak siapa ya?
0: Ayo, siapa ayo?
1: Sudarmono mungkin. Atau
0: ini sekarang sudah sampai toh berarti?
1: Ada Malik ya wapresnya waktu itu, Pak Ada Malik.
0: Sudah sampai Museum Dirgantara kan? Nah,
1: itu mungkin sudah, itu kayak foto sudah dikirimin foto sudah sampai.
0: Oke. Okay. Pak Hadi melaporkan jalan arteri Soekarno-Hatta ke Walter Mongi Sidi merambat ya. Jam 7.30 tadi melintas karena ada korban tergeletak di traffic light tersebut. Wih, lah sudah ada bantuan. Tadi, Pak Hadi. Ini di arteri Soekarno-Hatta sama oh, jalan Walter Mongi Sidi di pertigaannya katanya ada korban tergeletak di situ.
1: Motor ya, belakang motor.
0: Nah, coba Pak Adi yang melengkapi dan tadi bagaimana situasinya di sana. Kemudian aku bersama Pak Rohman.
4: Assalamualaikum Mas Yuda, mohon tanya. Ini saya perjalanan dari Walter Mongi Sidi mau ke bandara kalau lewat Yosudarso.
0: Oke, dari Walter Mongi Sidi ke bandara lewat kota we Pak. Lewat kota Brigjen Sudiarto, Madukoro wis. Karena di Kaligawe lagi abang, lagi merah situasinya. Dari Walter Mongi Sidi, lewat kota aja ke Bandara Ahmad Yani-nya. Tidak perlu lewat Kaligawe. Sedang ada kepadatan karena truk mogok di depan perbaikan jalan. Ini Pak Sarif Hidayat ternyata juga lagi antre di Genok. Yowis, tak sambil makan nanas aja.
1: Menikmati nanas. Ya.
0: Terus Pak Sarif Hidayat, Pak Arifin.
7: Semangat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
7: Dari Bang Sri ini dari Pati jam 7.30. Antri Manyaran exit Kaligawe. Aksesnya pripun nika? Ubro kali

0: Binari wonten Blonggo.
1: Oke oke, tadi sudah banyak yang sampai Jeporo Pecangaan pelabuhan ya. Masih lancar, betul.
2: Kecuali mungkin Anda akan ketemu imbas saja dari yang agak tersendat di mana
1: Kaligawe
2: dan Sayung. Apa kok sebelum Sayung? Apa namanya batas
1: yang tersendat yang arah Semarang.
2: Iya, iya.
1: Kalau arah Jeporonya lancar.
2: Imbas saja. Jadi ya mungkin ada pelan-pelan lah dikit.
1: Ya, Kaligawe yang kamu rasikan nih. Wah, jadi perhatian banget. Ada truk mogok dan informasinya kontraflow pagi hari ini. Tadi pertama kita dapat info 7.55. Terus dilengkapi sama Bu Dokter Ika. Itu jam 8.20. Katanya Kaligawe kontraflow. Cuma yang panjang tetap yang arah Semarang ya, atau arah kota. Kalau arah ke baratnya, arah timurnya antriannya masih merambat aja, pendek. Kawarasika situasi di sana. Dari Kaligawe, kita laporan dari buka laporannya Pak Tejo Goblin yuk.
2: Nah, ini kita akan rekreasi sejenak untuk melihat.
1: Ini laporan di mana Pak Tejo Goblin?
2: Cuaca dan juga angkasa raya.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal, selamat dan pagi, juga kawan Rasika Kelana Kota dimanapun berada. Hari ini hari Selasa 30 Juni 2026 untuk seputaran Terminal Tingkir cerah sekali, Mas Yud, dan berangin seperti tampak di sini pegunungan Merbabu dan Merapi. Tapi Merapi itu ada asapnya, Mas.
1: Mana Pak?
2: Itu yang belakang tuh.
3: Kayaknya habis berasap lah ya.

0: Untuk arus lalin seperti biasanya masih mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam masih lancar. Tetap seperti ini ya. Tidak pernah ada kepadatan kecuali hari raya, hari besar. Itu biasanya agak-agak krodit. Untuk pagi ini Salatiga, terutamanya di seputaran Tingkir, suhunya lumayan dingin. Tadi pagi tercatat di 16 derajat masih. Tadi sekitar jam 5 tercatat di 16 derajat. Untuk Merapi itu masih, tadi kok saya amati kok memang sepertinya ada
1: erupsi.
0: Asapnya ya, apakah memang erupsi lagi atau gimana, saya kurang paham. Untuk seputarannya Gunung Telomoyo, Gunung Gajah maupun Gunung Ungaran terpantau cerah sekali masjid, semoga bisa bertahan. Demikian masjid, saya kembali lagi ke studio, selamat pagi.
1: Oke, matur suwun. Pak Tejo dari Salatiga pagi hari ini.
2: Gambar yang luar biasa.
1: Mantap ya. Sekali cuacanya cerah, situasi di kawasan kota Salatiga. Bu Imas Hapsari.
3: Selamat pagi Pak Jamal dan Mas Yuda. Saat pagi. Ini saya berada di jalur Pantura, tepatnya dari arah Kendang ke Kalimungu. Ada ketersendatan tadi menjelang jembatan Kali Blorong seperti itu, karena saya lihat sih memang nggak seperti hari-hari yang kemarin ya. Hari ini tidak ada kontraflow seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga seluruh pendengar Rasika dimanapun berada, perjalanannya diberikan kelancaran dan selamat sampai tujuan.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Imas. Habis hari matur suwun informasinya. Nah ini kawan, jam 8 sampai dengan jam 8.30 ini ya, Anda merasa Anda lewat Genok enggak? Kalau Anda merasa Anda lewat Genok ya akan ikut kemacetan. Silakan Anda masuk Walter Mongin City, tapi masuk Walter Mongin City-nya pun juga nanti antre dulu ya, karena informasinya kok sudah sampai batas Hayung.
2: Oh iya ya, sudah sampai batas tadi ya.
1: Imbas truk mogok yang ada di kawasan Kaligawe, truk berhenti ding, truk berhenti di kawasan Kaligawe Ngawarasika.
2: Coba perbaikan ya.
1: Tadi ada beberapa kawan tuh, ada Pak Syarif Bidaya tuh lagi antre. Terus ada Pak Aril sama Pak Aris Entani ya kan. Berapa lama kira-kira? Wah, kok bayanganku akan suwi ya.
2: 15 menitan ya tadi sudah.
1: Woi punjul pun. Coba ya, ini Pak Syarif Hidayat laporan jam 8.25 ya. Feelingku kok ini jam 9-an sih. 8.50 sampai jam 9-an paling
2: baru
1: ngepas.
2: Baru akan keluar ya dari sana.
1: Betul.
2: Ya, yang sudah kelajuk ya sabar aja. Atau mau masuk ke kampus, di mana ya harus lewat dengan kesabaran hati.
1: Pak Tarto, Anda tanya Jeporo ke Semarang toh Pak?
4: Ya. Selamat pagi Rasika. Ini saya mau ke Semarang dari arah Jepara. Sudah sampai Welahan. Mohon konfirmasi jalan.
1: Oke, selanjutnya nanti merambat di Sayung ya Pak, sampai Kaligawe karena ada truk mogok.
2: Kalau mau ke kota, ya tujuan kota bisa lewat Walter Mongin City aja.
1: Betul, ikut antre dulu nanti sampai pertigaan Genok masuk Walter Mongin City aja, kalau tidak mau tambah panjang antrenya. Karena antreannya sampai dengan depan Unisula sana imbas truk mogok.
2: Atau mau lewat Meranggen juga bisa.
1: Monggo, silakan.
2: Guntur, kemudian Karangawen juga bisa Pak, lebih lancar nanti masuk ke Jalan Brigjen Sudiarto. Nah,
1: monggo kalau tidak mau kena macet sama sekali karena antreannya sudah sampai Sayung. Ayung, bisa masuk Onggorawe Meranggen.
2: Onggorawe Meranggen, monggo.
1: Silakan, Ngawarasika ini untuk semuanya saja ya. Karena pasti yang bertanya jalur menuju arah ke Semarang dari Kudus, dari Pati, dari Jeporo kan sangat banyak siang hari ini dan antreannya saat ini panjang.
2: Antreannya.
1: Betul. Pak Christian Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
2: Pagi,
5: 755 melintas dari Kota Lama menuju Kota Jepara. Sementara masih aman lancar, sinar cemlorot. Ini sudah sampai di rel kereta Kaligawe. Sementara masih aman lancar.
6: Pagi ini tampilannya sudah di kontraflow.
1: Oh, kontraflow sama polisi ya.
6: Karena sudah banyak alat berat. Jadi untuk yang dari Kaligawe arah Kota Semarang sudah mulai persiapan pengecoran sepertinya ya. Jadi ini sudah untuk cor-coran yang tinggi ini sudah dibuat kontraflow dua arah. Matron.
1: Okay, matron.
6: Sementara hanya terjadi kepadatan di bawah jembatan tol Kaligawe. Setelah itu
1: ini tanpa arah
6: kontraflow
1: timur, ya?
6: Cukup rapi teratur.
1: Matron,
6: sudah ada petugas. Sudah sampai Lingkar Demak, posisi ramai lancar. Los.
1: Nah, Jadi di Genuk itu yang tersendat yang arah ke kota Semarang ya. Kalau Anda ke Kudus, ke Pati, ke Jeporo, bus lansir lancarnya saja. Yang merambat tadi beberapa kawan sampai dengan Sayung itu adalah yang arah Semarang. Masuk kota.
7: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
7: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
8: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
8: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 4 sampai 17.30.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan, Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Di Supermase.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Hai guru,
10: sekarang kita akan belajar jurus terbaru dari guru, yaitu jurus tendang tanpa bayang.
11: Apa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian udah tarik nafas tendang.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru, hati kurang kolesterol, dan penyakit ini terasa lagi guru.
10: Sakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit darah hidup dan konsumsi Bio 7 setiap hari teratur. Bio 7 bahan alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Terima lampu ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sesok anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Kejutan kejutan.
2: Apa, Pak? Ojo kejutan malah aku semangat.
1: Sesuatu, Pak. Pas online, Bu. Ya, kekinian. Oke. Nah, iki Bu dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Narep gasol dipane ambro. TV yo gambare ireng putih kabeh. TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok men koyo kiye barang. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelar gene puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Naki baru mampu.
2: Gaspol maneh, Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Hai, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hari setiap hari Minggu, jam 3 sore, waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang

0: setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Jepara terus membenahi berbagai fasilitas di Pelabuhan Kartini menjelang puncak musim liburan pada Agustus 2026. Kepala Bidang Perhubungan Laut di Sub Jepara, Nur Sahid, menyatakan sejumlah perbaikan seperti atap selasar, terminal penumpang, hingga fasilitas umum kini sudah selesai diperbarui. Selain itu, area bekas pembuangan sampah juga akan ditata ulang sebagai tempat perjualan bagi para pelaku UMKM lokal. Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan menuju Karimun Jawa, rute penyeberangan ini juga akan mendapat tambahan satu armada kapal baru berkapasitas 480 penumpang guna memastikan pelayanan berjalan jauh lebih lancar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah desa untuk mengambil peran lebih besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam acara di Bergas Kidul Kabupaten Semarang, Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan badan usaha milik desa atau BUMDes dan koperasi harus menjadi ujung tombak rantai pasok bahan pangan lokal, mulai dari hasil tani, ternak, hingga perikanan. Dengan proyeksi 9 juta penerima manfaat di Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Gizi diarahkan wajib membeli potensi pangan dari desa setempat, sehingga program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan di tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Bu, ibu, sok kandang kita bu, kejutan dan romans.
2: Lah kejutan apa pak? Tapi kejutan malah gawe aku apa pak?
1: Sesuatu kok, aku pesen online bu, murah, gaya-gaya trik, kekinian.
3: Paket.
1: Nah ibu, di Pancaro TV, ben turune koyok penyiar.
2: Aduh pak, nembian cang-cang arep gaspol, dipane ambrol. Ini yo gambar ireng putih kabeh. Ki apa koran sih, Pak?
1: Loh, piye to ki? Jare promo nek koyo ki barange.
4: Mangkan, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo ku online sem tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih mudah bersama Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Agak Kendal. Dalam rangka menyambut hari jadi 121 Kabupaten Kendal. Pada hari Sabtu malam tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk bertempat di alun Kendal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi

0: murid-murid sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbang dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Guru,
0: kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, mati, asurat, kolesterol, dan penyakit yang lain, Guru.
3: Penyakit jangan pelihara. Tapi, ayo cek penyakit dengan cara hidup dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan kita. Ya, Bio 7.
4: Dengerin baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goes Memories sekarang hari setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, dimani hits klasik yang gak pekang oleh waktu. Dan buat yang doyan drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, rocker sekarang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kau dengan rocker dan legendaris sampai yang paling berisik. Catat ya, Rock Corner Minggu, lupa Goldies Meris Minggu sore. Tetap di sini, Rasika ya, karena musik terbaik hanya ada 88.9 FM.
5: 3,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kota Semarang tengah mempercantik kawasan Simpang 5. Penataan fokus dilakukan pada area depan shelter kuliner, mulai dari pembongkaran taman hingga perbaikan total jalur pedestrian. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Suwarto bilang, setelah proses pembongkaran taman rampung, pihaknya akan segera memperbaiki seluruh area pedestrian agar tampil lebih bagus dengan skema lantai baru yang tidak lagi menggunakan keramik. Sementara Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati bilang, atas arahan Wali Kota Semarang, pohon yang ditebang akan diganti dengan pohon asem. Langkah ini diambil guna mengangkat kembali identitas sejarah dan asal-usul penamaan Kota Semarang. Di saat kawasan pusat kota tengah dipercantik, warga Kampung Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, justru mengeluhkan banjir rob yang kini merendam permukiman mereka hampir setiap hari. Selain menyulitkan aktivitas, genangan air membuat akses jalan utama dipenuhi lumut hingga licin. Nurlela misalnya, salah seorang warga setempat, mengaku kondisi si jalan yang licin itu sangat membahayakan, di mana setiap harinya ada pengguna jalan yang terjatuh. Meski lokasi itu sudah pernah disurvei oleh pihak kecamatan maupun wali kota Semarang, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Warga sangat berharap pemerintah segera merealisasikan peninggian jalan agar akses warga kembali kering dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal, dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Ράσικα FM.
1: Jam 11 siang, waktu di Ράσικα.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dalam beberapa bulan terakhir membuat wilayah Jawa Tengah kini berada dalam kondisi darurat. Aktivitas perempuan dari Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia, Nur Laila Hafisa, mendesak pemerintah untuk segera memperketat sistem perizinan dan melakukan pengawasan secara berkala. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam karena adanya oknum pengasuh yang tega melakukan tindak asusila terhadap para santriwati. Korban seringkali memilih bungkam dan takut untuk melapor akibat adanya ancaman serta ketangan relasi kuasa yang sangat kuat. Kondisi itu menuntut adanya standar keamanan yang jelas. Hal ini meliputi penyediaan mekanisme pengaduan yang aman hingga perbaikan infrastruktur fisik agar lembaga pendidikan agama dapat kembali menjadi ruang yang benar-benar aman. PT Kusuma Mukti Remaja menarik ratusan ribu kemasan minyak goreng bantuan pangan yang berbau solar di 3 kabupaten, yakni Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Direktur Perusahaan Joko Mukti Wijaya menyatakan proses penarikan sudah rampung 100% dan seluruh produk telah diganti dengan yang baru. Indikasi awal dugaan kontaminasi sebanyak 20 ton minyak goreng ini terjadi pada proses pengangkutan bahan baku oleh pihak ekspedisi. Pihak perusahaan memastikan produk bermasalah ini tidak beredar di pasar umum dan akan dialihkan menjadi bahan baku biosolar. Meskipun belum ada laporan korban, pihaknya menegaskan siap bertanggung jawab penuh jika ada warga yang mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini gencar memberantas praktek perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tidak boleh ada lagi ruang bagi praktek perundungan dan meminta korban maupun saksi untuk jangan takut melapor. Upaya pencegahan kini terus diperkuat melalui program sekolah ramah anak serta pembentukan tim khusus di tiap satuan pendidikan. Dengan lebih dari 120 ribu siswa yang telah dibekali pelatihan anti perundungan hasil kerjasama dengan pihak kepolisian, Jawa Tengah ditargetkan dapat segera mencapai target Zero Bullying. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho pinto ki jare promo kok metune koyo kiye barange.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat duhur.
3: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Klan.
1: 89 FM Rasuka Pekalongan 88,9

0: Clásica FM.
1: Jam 12 siang, waktu dirasikan.

0: tergantung kita semua.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan kesuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang kita dituntut untuk berusaha lebih besar, dan seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada seseorang menjadi mukmin dan sore hari jadi kafir. Ia menjual agama dengan harga dunia."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Surari Saki radhiyallahu anhu.

Liwat sabab tapi atine dibalekno sing gawe sabab inggih menika Gusti Allah. Ben paham nggih? Ben paham. Nggih. Dadi cara ringkes mek padha-padha dikongkon milih anggur gak patek pinter. Tapi atine siap, tapi atine tahan bantingan kanggo nrimo apa wae saka Gusti Allah. Tinimbang pinter muluk-muluk tapi atine gak siap saka Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mangkane cocok dawuhipun al-imam maulana al-arabi radiyallahu an dawaken al-ujbu kullul ujb mimman yatlubu ma'rifatallah wa yahrisu alaiha fa'idha ta'arrafa lahul haqqu haraba minhu wa ankarah. Napa dawuhipun aku iku gawok. Cek sanget gawoke karo uang-uang sing titik-titik sing didadi temeni ana ing jero atine kepingin iso makrifat menyang Allah. Nggih. Kepingin iso marek diparki karo Gusti Allah. Tapi kenyataane barang Allah Ta'ala wis temen-temen marek menyang awake gak diterima malah diingkari ana sak jero atine. Sinten niku? Ngen? Sing kathah niku kula kali panjenengan gelek ngaku-ngaku kita gelek ngerti ngerteni lisani bahas-bahas ilmu yakin bahas-bahas ilmu makrifat gini apa mboten bahas-bahas tentang parke menyang Gusti Allah barang wis Gusti Allah tek

macem-macem fitnah atine tinibane dadi ingkar dadi mboten tri mo niki kathah napa mboten lha ujian bilai musibah ni fitnah niku saking sinten sih napa santan kali kula sing nyuwun napa sampean kali kula sing arep-arep tentu

keagungan, tapi kenyataane ana jero atine si arep-arep ngrasa bagian, kepingin kebagian sangka Gusti Allah. Lah niki lho ati-ati niki. Kebagian napa? Kebagian ngrasa tur ngakunga. Lho perkara kue mulia, perkara kue dimulyakno, perkara kue diagungno, perkara kue duwe apa wae, iku urusane Gusti Allah sing maringi iku. Mung kue ojo ngrasa apa maneh ngakunga ku ngalakno wong liya tinimbang awake dhewe. Niki kira-kira yak napa niku? Akeh napa mboten niki? Ka ta kepingin selamat napa mboten? Kepi ngin nek pun selamat tentu ore mujaha kudu mujaha dah kudu diperangi kudu disenge ni dibentak mawon atine aja ngono. Gak ilok ti. Yen apa mboten? Lah mek pun sampean kaya ngeten niku, kados pundi janjinipun Gusti Allah wonten ing

manah kula niku mboten kiyat. Nggih napa mboten? Napa malih kadang-kadang kula niku dimulyakaken, didilok tiyang, diambung-ambung kula niku mboten kiyat manah kula niku Imam Suhrawardi. Lah mek pun kula niku mboten kiyat, napa kula mboten salat jamaah? Napa kula niku mboten kempal tiyang? Lah mek kula niku mboten kempal tiyang, lah mboten pikantuk fadilahipun jamaah mangke kula niku. Dos pundi sak mangke kula niku yai? Dipun jawab dening Imam Suhrawardi, berangkat to. Tetep dipun kengken berangkat, tetep dikengken ngadepi tantang. Ngampung wong urip kok wedi berkorban niku lho. Yen napa mboten? Lah mek pun manah kula dos ngeten Rama Yai. Ya sengene nono, waktu kon berjuang ngadepi tantangan kok atimu neko-neko. Sengene nono atimu ku bersih nono nganggo kon senge. Disengen aja ngono gak elok ti. Enten jenenge Yukti. Nen. Pun nggih, dadi napa tetep kudu napa mujahadah. Lho mek pun sampean kali kula kaya ngeten niki nuduhno zahire bangkat, batine ugi brang. Aja dijarno. Gitu. Lah mek sampe niki dijarno napa malih ing dalam waktu sembahyang kenek penyakit koyok ngeten niku sampe ketututan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Napa akibate senajan sembahyang sah, senajan kewajibane niku sampun dipun nyukupi minangka perintah sangka Gusti Allah, tapi tetep gak diganjar karo Gusti Allah. Coba sampean dilok niki le pun nggih, ojo mane sak njabani ibadah sembahyang zikir wong sak jerone mawon mek kira-kira atine gak genah, ayo disengeni diniati mujahadah. Saman sengeni ojo ngono tapi ojo metu pun ya. Pun dadi cara ringkes kula kali sampean niku diapakno wae jenenge wong urip ngadepi tantangan mesti wani berkorban, durung apa-apa metu sangka wetengi ibuke wis nangis enten tandha napa niku sampean dilok teng hadis Muslim lho ngeten mawon pun. Pun nggih, ya napa kira-kira siap napa mboten? Nen? Siap napa mboten? Saman kepingin tobat napa mboten? Mboten mugi-mugi. Ngeten. Siap. Ngeta. Siap napa? Siap napa? Nyengeni atine dhewe. Saman gelek sengeni. Ojo kenak nojo. Kita kula enten setunggalipun kanca niku. Asmanipun niku Bapak Kolonel Kohirin teng mriki niku Asospol. Sampun pindah teng Jakarta. Dadi nek pun tepangge kula niku wong jenenge tentara. Siap yai. Waden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap yai. Siap apa? Siap dimarahi. Lha niki lha. Pun nggih, dadi ayo sing gelek disengeni. Gelek disengeni napa mboten? Nen? Sik dereng napa kok sik dereng? Nen?

0: ngerti sapa awake sapa pangerane mangkane akhire mboten saged ngerteni mboten saged nrimo. Nggih napa mboten? Angsalipun kula kali panjenengan niku mboten saged nrimo niku merga napa? Nen? Kok mboten saged eling? Mergo kula kali sampeyan niku napa atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Dialing-alingi napa? Lha niki le. Sing ditakokno. Dialing-alingi gawan kula kali panjenengan saking ngersanipun Gusti Allah. Gawa napa kula kali sampeyan niku? Nggih ta. Cara ruhani pun jelas kula kali sampeyan nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dawuhaken napa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita asal usule rohani kula kali panjenengan niku pancen suci. Tandane kula niku kali sampean niku suci. Ojo mane wong nglakoni api. Senajan wong niku nglakoni elek dosa yak napa mawon, sik ana senajan cilik ana jerone atine duwe krentek kepingin slamet. Nggih napa mboten? Iki lho. Kan seenten mboten enten wong kadang-kadang niku masih nyolong iki pengin slamet kok. Nggih napa mboten? Nyolong barang colongan digodhak wong sak kampung donga menyang Gusti Allah. Ya Allah, salimna ya Allah wa khallisna, panjenengan slametaken kula ya Allah. Ampun sampai kecekel wong kampung kula ya Allah. Lho nggih napa mboten? Sampeyan takokna ta. Sampeyan nek mboten nate coba sampeyan praktek maling. Nggih tak ojo ditemeni lho. Enggak sandal ilang kabeh iki kok. Lha niki lho. Niku ndodokno yuladu 'alal fitrah. Nggih tak. Tapi barang rohani niku nemplek niki lho. Teng jasadun kasif. Ono jasad sing atos koyok ngeten niku mulai timbul nafsu. Sampean nggawa napa? Nderek dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dadi cara ringkes kula kali panjenengan niku barang wis didadekno menungsa dihiasi karo Gusti Allah. Nggawa hiasan napa? Seneng dateng nuruti syahwat. Tapi niki merupakan hiasan. Sak pinten angsalipun kula kali sampeyan niku mujahadah merangi nyengeni ati. Wong hiasan kok jenenge hiasan niku lak mboten langgeng ta. Gen apa mboten? Napa wong ayu niku mergo macak langgeng ayune. Kira-kira mek lambene sing abang kelunturan udan yak napa? Gen apa mboten? Napa mali, napa niku? Apa? Mboten sing kadang-kadang abang ijo niku lho. Apa? Apa? Asido. Hah? Gak sido. Nggih ta, napa mali nek sampe napa? kena banyu, kira-kira jembret napa mboten? Niki lho. Jadi kula kali sampean niku napa? Dihiasi. Ayo kata-kata dihiasi niku napa? Mek pancen ana ayo dimujadai diilangno. Mek pancen gak ana supaya ojo ketepo. Nggih napa mboten? Dihiasi napa kula kali sampean? Sing lanang seneng wong wedok, sing wedok ya seneng karo wong lanang. Nggih napa mboten? Nggih ta. Srajan to Kanjeng Nabi niku pun dawuh wong rabi ku perlu ne aghdulil basor supaya luweh meremno mripate, gak gampang ketarik, gak gampang kepincut karo wong wedok liya. Wong wedok liya ya gak kepincut karo wong lanang liya. Nggih napa mboten? Tapi kalau tak takon, sampean barang pun rabi niku lho, tambah merem napa tambah mendeli? Nen? Ben? Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu.
3: Murah.
1: Gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena

0: Dan tubuh Anda.
1: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
3: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
3: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
3: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
3: 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih. Iya, iya.
3: Diminumkan di atas sendok baru diminum air
2: ngoten nggih.
3: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
3: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
3: Ya. Sampun turun banget nggih dan napake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
3: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Nanti kita tetap
3: Alhamdulillah, nggih Bu nggih.

0: Bio 7, dobar forma, dobar kasiatnya. Bio 7, dobar forma, dobar kasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
2: Ini sampun
1: sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
2: Ceritanipun ngirengaken wonten radio langsung kula copi sedang pakai kali pakai tidak pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat paling kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh, ngatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya, ngatan, pun ngatan mungkin tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
2: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
2: Sakniki dibuang kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal Inggris Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit itu.
1: Matur bantuan nggih Bu Darmi. Assalamualaikum Bu Kasri.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
3: 60.
1: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih Bu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi Bu?
3: RT Sekawan RW 10 Desa Bendelagung.
1: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
3: Pengaturan punggung dari subuhnya
1: gendeng. Sampun diderita berapa lama Bu?
3: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gendengan nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku ceritane pripun?
3: Ceritane yen pemirang ing radio.
1: Ngeten mirang ing radio terus njajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
3: Sekitar 10
1: botol jenengan lagi merasakan enak ngoten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
3: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum biosafen ini, pripun monggo.
3: Sedere-sedere kula sing kadah keluhan rokok mawon, minum jamu apa biosafen ya, alhamdulillah kadah keluhan pengaturan punggung di sakit lampah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
3: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum biosafen nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Ngoten mawon, Bu, cukup? Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
0: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosafen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
7: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
8: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten nggih
3: kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.

0: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang Dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern, jaga sehatmu. Sebelum datangnya sakitmu, jangan lupa minum Bio 7 selalu ya. Minum Bio 7 setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda, karena Bio 7 ini adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari rempah-rempah terbaik Nusantara yang bisa Anda minum setiap harinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, juga meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh ya, juga membuat awet muda dan berenergi ya. Bio 7 terdiri dari bahan-bahan herbal yang sangat banyak, di antaranya ada temulawak, daun pandan, daun salam, gambir, bunga krisan, bunga mawar, bawang putih, kulit manggis, tebu alang-alang, habatus sauda alias biji jinten hitam, beras ketan hitam, juga tepung beras putih. Mulakno, Bio 7 juga bisa diteteskan di kulit. Jika misalnya Anda punya ambeien, kemudian Anda punya jerawat, punya gatel-gatel ya, itu bisa dioleskan untuk perawatan wajah. Dioles saja satu tetes merata ke wajah, kurang tetes di mana satu tetes. Ya, dioles-oles kayak menggunakan salep, caranya seperti itu ya. Mulakno, kalau Anda mau beli Bio 7 untuk pertama kalinya, belum paham, yo tanya, Anda bisa berkonsultasi, bertanyanya langsung ke Rasika Pekalongan, ketemu Bapak Limanu. Kalau pengin ketemunya di Lala, monggo Anda silakan datang ke pusat Bio 7 Pekalongan. Ya, ini di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor. Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Pokok jangan sampai lupa, ngono lo ya. Bio 7 itu bisa Anda minum untuk pencegahan, bisa untuk pengobatan ya, terutama untuk Anda yang sekarang ini punya keluhan gangguan kesehatan tertentu karena banyak makan, suka makan tapi tidak memahami tentang makanan yang dia makan, akhirnya kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, asam uratnya tinggi, loro kabeh. Lah mulane urip sepisan loro ninggal dino, ya suka urip terus tapi sehat alafiat duit akeh nggih napa nggih nggih. Ya porat wirat, aduh wirat sing gawe pantun sak dawan-dawan. Perera, si Ade nake Pak diangkat ke, mumpung usum atis goreng dieng peporat. Mangkat jam rolas rah. Yo, biarkan kita bersama berdingin-dingin ria di sana untuk melihat embun paginya Dieng yang berbentuk es. Ah, ya, embun upas bentuknya kayak salju, dingin-dingin manja. Yo. Wah, anak embunnya anak manja dicek-blek, cakoke gelem ora blek-blek. Kowe jaring Dieng gelem ora blek. Daripada aku nang omah teh-teh nggal dino ceklan wudel. Awudelmu mah mbut rasipe gojeki terus. Dangkat kering Dieng pepak blek. Kowe melu blek. Ora tau melu piknik sih kowe, nek ring gojipe koyo urung tau. Wes tau ding, aku mau ring goji ding yo. Malah nganggo anduk pingke blek kok ngising-ngisingke kowe panjenengan penampilanmu. Bentuke gedhe dhuwur kaya gym, pakaiane ping. Ah, anel-anel ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kenali ciri-ciri Anda punya kolesterol tinggi dan asam urat semenjak dini. Jangan sampai hidupmu dirusuhi dengan kesakitan alias sakit yang tiada tara. Sebelumnya monggo lah monggo yang ingin bergabung bersama diriku di Ladil Gastro Penyiar Pujaan Bangsa ini, Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Jaga kesehatan secara baik, jangan lupa minum Bio 7, jangan lupa hiduplah secara sehat setiap harinya ya. Jadi kesehatan metabolisme tubuh adalah salah satu kunci utama untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik ya. Ini untuk Anda yang sudah terlanjur terbaring sakit ya, mudah-mudahan gelis mari. Nggak di nongkrong-ngok edilah ya. Moga-moga sampainya semua itu sudah mulai bisa untuk berikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 Begono ya. Jadi kesehatan metabolisme tubuh ini sebenarnya salah satu kunci utama untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik ya. Namun seiring bertambahnya usia, gaya hidup ya yang kurang gerak. Zaman saya kan ngomong dosungkan gerak ye. Pengen iki layah-layah manja terus duit akeh pengine sulapan. Hah, yo ngingu tuyul bae sing nganyer tokoke sing ngisi kena diintreyen yo. Tokoke tuyul gris sing dibayar kontan dhisik, aja dibayar kredit. Nah, ndak tuyule males ya. Oh. Begitu ya. Nek pengine sukses konong ikuti tuyul bae awes. Ah, lah tekune tuyul ngendidil. Lah aku iku winyo sing ora ngerti tokone ya. Aduh yang ya. Jadi banyak orang zaman sekarang yang kurang gerak, apa-apa males. Pak Mrono Siti numpak motor. Pak Mrono Siti numpak motor. Yo. Orang di motor di lampu nyelang-nyelang. Kui wong zaman saiki. Orang dong. Oh, nyong Pak Mrono rak duwe motor. Syukur Pak Mlaku wah ngonora di lampu nyelang. Ah, hobi ya banget nyelang, yo ngerepoti orang lain. Meskipun orang lainnya itu boleh, jangan kebiasaan nyelang-nyelang. Ngono ya. Syukur jalan kaki mlaku sing adoh. Awong jaman biyen padha sehat walafiat yo. Kenapa mereka bisa berumur panjang, tidak terjangkit penyakit-penyakit kronis kayak jaman saiki? Kenapa? Kenapa? Ya itu tadi, karena kuncinya orang jaman dahulu kala itu banyak mereka yang sukanya kesana kemari itu mlaku-mlaku saja. Ora kok jaman saiki. Terwong zaman biyen kuwi nek mangan kuwi ya orang nganggo minyak-minyak, direbus-rebus saja. Mereka sehat walafiat. Lah ngopo sih dil kok iso nganggo minyak-minyak? Asale sik susah zaman itu. Duwite urung kewal-kewalan kaya zaman saiki lek kaji yo. Dadi nek minyak goreng si angel. Pabrik minyak goreng urung ngadeg. Ya, tadi napa gawe minyak goreng dadak menek wit klopo dhisik dhuwur nibak-nibake klopo diselombat dhewe diparut manual digodhok nang gone wajo nembe dadi minyak goreng kelapa. Yo minyak itu yang dibikin kayak gitu itu sebenarnya yang menyehatkan. Cuma gawene ngliker itu minyak kelapa seperti itu ya. Kesuwen Pak masak, Pak goreng butuh ditumis sedikit aja. Proses gawe minyak gorenge seminggu dhewe. Jeru-jeru ayo wis masak direbus-rebus saja, cemplung-cemplung. Oke. Tapi dampaknya di kesehatan itu luar biasa. Justru orang zaman dulu itu do sehat-sehat, ora do kanker, ora do stroke gasik, ora do diabetes nggal dino. Ah, hidup secara sehat itu kunci utama untuk Anda menjadi sehat setiap harinya. Namun ya itu tadi, zaman sekarang mager semuanya. Awes kok kui pola makannya tidak seimbang. Yo, merokok ora tahu gerak, mangane dipangan kabeh, ngerokokan, seneng sing enak-enak, sing manis-manis, sing lenir-lenir, sing guri-guri, nyos. Akibatnya apa? Wah, gula darah melonjak. Tekanan darah naik, kolesterol naik, asam urat juga. Masa umur si pitulikur sudah komplikasi, palangan jalok ngapura ya wagu juga. Masa kue pengak tamat gasi. Nah, hal itu sekarang ini tidak sedikit ya. Orang yang sakitnya itu macam-macam pada usia masih muda, belum 30 tahun. Kenapa? Yaitu tadi gaya hidup yang tidak sehat. Udah pola makannya enggak seimbang. Masalah kesehatan metabolisme sekarang menjadi sangat umum terjadi. Dua kondisi yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, sekarang ini apa itu? Yaitu tingginya kadar kolesterol dan asam urat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu tadi, karena gaya hidup yang tidak sehat, seringkali orang tidak menyadari ciri-cirinya dia kena kolesterol tinggi dan kena asam urat tinggi, hingga muncullah gejala komplikasi yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kolesterol tinggi itu sering dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Hal ini karena kolesterol yang menumpuk di dalam pembuluh darah itu jarang menimbulkan gejala spesifik pada tahap awalnya. Peningkatan kadar kolesterol jahat dan trigliserida perlahan-lahan membentuk plak di dinding arteri. Nah, ketika aliran darahnya mulai tersumbat, barulah seseorang itu merasakan keluhan, ya, seperti tengkuk yang terasa berat abot, mudah lelah, nyeri dada hingga kesemutan pada ujung-ujung jari. Nah, jika dibiarkan, kondisi ini dapat berujung-ujung pada serangan jantung atau bahkan stroke. Nah, monggo-monggo mulakno dilang ngomong minum Biosepan aja setiap harinya. Dan di sisi lain, asam urat memberikan sinyal yang jauh lebih nyata dan menyakitkan. Asam urat ini merupakan produk limbah dari pemecahan purin, yaitu zat yang secara alami diproduksi oleh tubuh dan ditemukan dalam beberapa jenis makanan. Ketika kadar asam urat terlalu tinggi dan ginjal tidak mampu membuangnya, zat ini akan mengkristal di area persendian. Jadi ciri-ciri asam urat yang paling khas adalah serangan nyeri yang hebat, pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas pada sendi. Paling seringnya terjadi di jempol kaki, lutut kaki, atau pergelangan kaki. Nah, rasa sakit ini bisa datang tiba-tiba, terutama pada malam hari. Kondisi kolesterol tinggi dan asam urat seringkali bermuncul itu bersamaan. Secara medis, kedua hal ini sangat berkaitan dengan sindrom metaboliknya. Resistensi insulin dan obesitas alias kegemukan itu merupakan benang merah yang menghubungkan antara kolesterol dan asam urat tinggi. Mulakno kenali dirimu, kenali gejala-gejala yang menyakitkan, jangan sampai Anda telat untuk penanganannya. Mula dilang ngomong gil dino, sedia Biosepan, minum Biosepan setiap harinya. Jadi langkah wajib untuk mencegah ciri-ciri kolesterol tinggi dan asam urat kembali kambuh, ya, Anda bisa melakukan hal-hal diantaranya meningkatkan asupan serat, ya, makanan serat tinggi yang larut, ya, seperti apel, pir, kacang-kacangan, sangat baik untuk mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan membuangnya sebelum diserap oleh tubuh. Terus banyak minum air putih, ya, hingga cukupnya itu antara 8 hingga 10 gelas per harinya. Ini nantinya akan mengoptimalkan fungsi ginjal, ya. Air membantu mengencerkan asam urat di dalam darah dan mempercepat proses pembuangannya melalui urin. Terus yang ketiga adalah rutin berolahraga. Jadi melakukan aktivitas fisik aerobik ringan seperti jalan cepat, bersepeda, atau renang-renang selama setengah jam tiap hari ternyata bisa membantu menaikkan kolesterol baik dan mengelola berat badan yang ideal. Ya, hindari olahraga dengan benturan tinggi jika sendi masih terasa nyeri, ya. Terus konsumsi vitamin C. Vitamin C bisa Anda dapat di buah jeruk, stroberi, atau paprika. Paprika orang deal, ya wis, jeruk aja sekilo 13.000 ki nang doplak. Yo. Dilangertinan soal nek liwat ana bakul buana doplak, tak linguki. Nek tuku buana doplak lebih murah, ya. Kacek ndak ketang-ketang sekilonya itu kacek 2.000. Cok kacek 3.000, lan dhisik-dhisik malah kacek 5.000 itu. Nek didoplak lebih murah, ya. Monggo-monggo, tapi nyo dudu bos doplak buah dudu, tapi pengalaman saya ketika saya beli itu ya murah di bakul doplakan, ya. Sampai nek pengin tuku gedang, tuku nang pasar. Nek pengin murah tuku nang bandar. Ada teman deal. Nang bandar. Bandar kae kuwi akeh gedang-gedang iso ijo-ijo dilak. Mbien nek ngemsi nang pasar bandar kan kono pasaran, hari pasaran. Oh nek pas kan nek Pak event itu pasti ngepasi hari pasaran. Nang kono kan rame. Nah itu nang bandar itu ya gedang, sak lapangan gedang kabeh. Ah, ijo-ijo. Lah dilan nek ora gedang gebyarke senenge po. Sing gedhi maksudnya. Gor nyawang todok iki seneng. Oh. Apaan tuku iki ya tekan ngomong iki gor tak candelke, tak nggo pajang nyu seneng priya wis. Gor nyawang todok tak kepak-kepak nyu seneng. Aduh, nek pengin murah nang bandar ya. Pengen murah mana pasal kita desa, sing bakul-bakul di bandar di Wono Tunggal, ngon Mbak Mira, cok ano itu bakul gudang, kabe nang sisi kononya seperti oh, nang dorong kan ngon warung sate Pak Jenggot, ngarepe juga perkumpulan gedang-gedang di sana. Aku reti ya, kadang-kadang aku nang warung sate Pak Jenggot. Di sana kan warung sate Pak Jenggot juga jualan Bio 7 ya. Bio 7 Fitosamadu Netraker Ainuker itu ada di sana. Itu biasanya aku nek mrono kuwi yo edian nang arep sine gedang totoke pergedangan yo mblaram-blarat. Nak monggo. Ayo. Nek patukune sak cepon ngujopo nek patukune sak cengker rasa nguju. Ngentek-ngentek ki ongkos. Nggih napa nggih? Oke ya, jadi jaga sehatmu dengan senantiasa hidup secara sehat setiap harinya. Kalau perlu minum Bio 7 ya. Kalau sukanya madu nek sekarang belinya Fitosamadu pahit aja. Awang meskipun pahit tetap manis kok, kayak ngombe kopi pahit itu enak-enak manja kayak kalau minum Fitosamadu itu ya. Ini Fitosa juga bagus untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas tebal, mati rasa pada kaki tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung. Ini juga untuk menghilangkan bau badan dan untuk kejantanan pria loh ya, komplit. Nah, jika problem Anda itu sakit di mata, ikhtiar pengobatannya dengan minum Netraker atau Ainuker kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Masuk gang rumah pertama gerbang hitam, itu Gerai Bio 7 Dila itu ada pada depan Karo Kos Lestari. Tidak bentuk toko ndak, bentuknya rumah tinggal biasa. Ya, rumahnya warnanya biru setengah kehijauan, moon blue. Ya, rumah pertama gerbang hitam. Ya, sudah. Terima kasih yang udah bergabung hari ini SMSD baca coy. Yamu. SMS dibaca caca. Siapa nih? Dema Eli yang selalu kedinginan. Tetap aja fokus idr nang lapangan buka sih. Beres ya dana kenakalan meningkat drastis ngono dia. Ah. Dodol es nang lapangan seneng kok buka sih. Yo deh nyong merasakan aura kesenanganmu tekan kene deh. Pokoknya saya juga merasakan aura kesenanganmu deh. Yo dodol es nang lapangan seneng. Panas yakin dina iki panas. Ya Allah. Kiel kaya pak mementalkan tekad dila untuk siaran dirasi kok sungkan metu-metu ini kayak asli songko panas ibu aku dudul asin lapang seneng laris manis Tanjung Tirto kaya sampean dudul asinan buanang acara bagian kayak sidur rayahan iya deo dila dudul asinan buanang bagian hiso rayahan aduh kilingan bes sampean no Dorayahan jaluk disik-disikan. Iya, nyong dudul 5 menit ladies entek. Orang nganggo jam-jaman. 5 menit ladies tata undange sampe tuku sapa maju kabe. Rayahan disik-disikan deh. Alhamdulillah Bukaji wingi PSRO Rawayasa menang 2-0 kok. Garim mlebu semifinal, tetap semangat rewo-rewo aro yo mlebu semifinal yo oke deh yo ya yo mari Wirat Mahesa na Republik Sinegal ikan layang ikan tengiri kain katun motif pelangi meciang ibunda peri iki pantun terusane wingi oke rat jaka sembung makan ikan kembung ada cacing dimakan unggas. Wes nyambung, pak orang nyambung, asyik penting. Oke gas. Rat isi uksum, oke gas, harat. MBG lagi dihujat, rat. Oke gas. Kelubian botok, pindang tetel, mangan daging, lara untune. Ngrungokke otok, jendike giatel, yo mending kirim masak metune. Oke rat. Lah Prirat, kau pingin ngerjain ini sopo aja ngomong baik yo. Minum jamur rasanya kopi kacang tanah berbentuk biji. Hanya jarimu masuk pura pinopi, kau kan pernah juara siji. Tapi tak pantun nopi, si kalah karo kowe rat. Ora usah luru jajan gratis sing ono hadiah sel. Engko nek kakean hadiah ndak bingung ngurusane. Lah kowe kuwi ngurusi hadiah siji bae wis bingung kok. Kowe papa Gilang kan hadiah Dek Doro Praswakian sih. Apa ya papa Gilang Wardono? Hadiah Dek Doro Praswakian sih Adik. Lah engko nek oleh hadiah meneh kandang ya ora kamot sel, kasel. Oh iya. Metro minimu sing siji sing nang gandu ora kanggo pok sel. Apa ya metro minimu sing siji sing nang gandu ora kanggo. Ah ya sel. Kok nggo tingkringan ayam otok ya. Ah, metro mini sing tau semaput nang tengah pono lawan ora sadar-sadar keparat. Aduh, saiki nang gandu ah nggo tingkringan ayam otok. Gisel, metro mini ini ada lurus ibu beri beres-beres. Tapi sing nang wetan ngomah gak nyong jirum otak ora tau tumpak yuk ibu beri. Anak nyong bisa nyoper mono tak colong nyong. Angko si dopak ngecot kopling keselirune gias. Abang papa sing duwe sing biasa nyoper be metro mini ini bisa semaput nampun lawan no. Ah, ora sadar-sadar. Tikup lagi ora sadar-sadar. Aduh, apa iloke Pak dituntun kaya sing ngopot? Ora. Sing ngopot kan pas nanggon wong tuwa kenteng rawayasa parkir angel be modune dituntun ngarang. Ngarang lah kada wong tuwa rawayasa bae ngono sesek. Oh, kok kowe ra aja ngarang kowe. Mari-mari si Dorojo hadir mbak puanase jos pokoknya. Semangat-semangat para pejuang rupiah.
3: Tiada orang yang tak suka dengan yang namanya rupiah.
2: Kok wibo?
3: Yo, ayo, ayo dimari-mari lanjut baca lagi. Yo, poyo, ayo lanjut. Yes.
2: Sira nyonge nek ndongeng iki karo ngepaske lagu karo ngepaske iklan ngono. Ji paham ora? Ora paham ya ora apa-apa. Yah.
3: Demi cintaku padamu.
2: Lanjut lagi. Mas Black DJ. Anak manja pesen tiket ring di yang siji Bu Peri. Panggua sebel ki aku. Ah, ke panggua sebel. Yo. Kowe gelem melu ki yo, mbolak-mbale. Oh, udel muak tarik. Ah, rading udel apa butrasi. Kowe tiket siji ki oleh ndiye yang tulis rat. Mbak Mira Pak Melu po. Nek Pak Melu berarti anak manja pesen tiket loro rat. Engko Pak dipalani anak manja po. Oh Mbak Mira ne. Aduh dong kayak ngece. Rat ke Mbak Mira sampean ditawani sapa anak manja ge Pak Melu rendiyeng pora. Nek Pak Melu berarti anak manja pesen tiket loro rat. Engko Pak dipalani anak manja po. Oh Mbak Mira ne. Dian Pak Marani, ah biayes, biayes, ah pancen is gembes, bae danjut. Ya, cem ya, ora kowe, wani-wani ya. Oke, ya Mbak Mila, ye, tulis rat. Mbak Mila ini Pak Diparani, Om Rono, ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dan nutrasi, kita didukung Bio7, jamu tata, syerbal, modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Assalamualaikum, Bu Kalis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu, ngapunten dari tangga jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Nggih, alhamdulillah nggih.
5: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6 botol.
4: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Tetes di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore
4: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten
5: nggih.
4: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
5: nggih.
4: Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
5: nggih.
4: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
5: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngoten
5: nggih. Alhamdulillah.
4: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap
4: Pak. Alhamdulillah, nggih Bu nggih.

0: tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecil. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecil sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum bioseven niki. Pripun monggo.
1: Sedere-sedere kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu, kula minum jamu apa bioseven ya alhamdulillah kathah keluhan pemakaian gunung di saged lampah alhamdulillah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum bioseven nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecil dan ngerti mau Bu cukup oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah sampai 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiarif luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.

0: Rosa Madupait.
1: Paring asma sinten?
2: Mbak Risma.
1: Mbak Risma, saking pundi?
2: Saking ngargo mulya lasem.
1: Saking ngargo mulya lasem.
2: Nah,
1: ini mau cerita kesaksian terkait suami nggih.
2: Yeah.
1: Yang mengkonsumsi fitosamadupait.
2: Iya. Yeah.
1: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami terus efeknya ke istri itu apa?
2: Iya, yeah, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu fito saya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
1: Berapa bulan?
2: Hampir itu? 8 bulan.
1: 8 bulan tidak ada
2: sama sekali
1: hubungan intim lah ini.
2: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
1: Terus akhirnya?
2: Terus habisnya itu setelah itu ada madu fitosa ini. Mm-hmm. Saya coba ya dulu tuh. Mm-hmm. Pertama untuk satu botol.
1: Mm-hmm.
2: Itu agak-agak enak katanya. Hmm. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Hmm. Terus dua botol itu saya coba gitu. Hmm. Coba
1: diminum si
2: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya.
1: Mm-hmm.
2: Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Mm-hmm. Ini bisa enggak udah dua botol?
1: Mm-hmm.
2: Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin.
1: Sebelumnya.
2: Gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
1: Alhamdulillah.
2: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
1: Alhamdulillah. Jadi semakin Alhamdulillah. Harmonis rumah tangganya.
2: Iya semakin harmonis gitu.
1: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
2: Iya, ini. Saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam.
1: Jee.
2: Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
1: Pakai air hangat.
2: Lebih cepat meresap.
1: Meresap.
2: Ya, begitu.
1: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
2: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
1: Kalau dari sisi harga cocok?
2: Cocok.
1: Nggih, murah meriah tapi luar biasa.
2: Luar biasa nggih.
1: Matur mbah nuwun, selalu sehat.
2: Amin. Nggih.
1: Keharmonisan rumah tangga selalu terjaga.
2: Makasih.
1: Sama dupait ingkang kasihate sundulangit.
2: Sumprit sundulangit. Nggih, sami-sami.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen fitosamadupait. Fitosamadupait khasiate sundulangit. Sampai

0: bos.
1: Dobel perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
3: Ini sampun.
2: Sampun, ya? Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini aku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun ngirangakan wonten radio langsung kilo copi, tinggal paket kali paket, tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan, wonten kiman-kiman masih katanya non, bisa ngisi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngeten, pun ngeten mugi-mugi tetap sehat, gitu, terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus saat nanti kagum rawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namu sedinten.
2: Oh, ngatan. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten botolas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
2: botol.
3: Sakniki dibangun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Let's

0: Goya di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut, Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, pokoknya jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya dengan tidak usah merokok, makan yang berimbang gizinya, perbanyak makan sayur buah, setiap hari minum air putih cukup 2 liter, kemudian olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7 saja. Sing paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Nah, di samping kemasan Bio 7, Anda tidak menemukan tulisan GTT, enggak usah dibeli. Silakan beli langsung ke Rasika Pekalongan atau ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 pasti GTT. Atau yang suka madu, silakan dari sekarang beli Vitosa madu pahit saja ya. Untuk Anda yang punya keluhan gangguan sakit di mata, bismillah, ikhtiar minum Ainucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan. Imran Nahumaruri dikasih absen aja, cuaca nanas sekali ya pancen. Ayo mak hakam digang gunting. Nek anake piknik mak hakam ikut buka haji. Oke, bener ki yo. Mak hakam mo. Alias mari mar yo tak catet ye. Oh, berarti pesertane wis mari mar. Mas Black ndaftar loro. Cuaca nggon mak hakam nanas po sulure dewa ut. Sulure. Oh, mama hakam yo. Mama hakam melu siji, Mas Black melu loro. Oke. Erwin Cahro desa nggowar cita-cicit. Lah kowe iki kok dadi wong kaya siluman. Tapi nek ana wong wedoknya apa si Black kok mesti cemburu. Lah mbok iya Ci, tampakkan dirimu Cit. Main kerasika biar penyiarnya bisa lihat kamu Cit. Iya kan Bunda? Iya. Usul aku datang untuk pergi Werita. Yang sayanya gini sung. Apalah? Aduh. Angel-angel yo. Mamanis sekarang dadap. Siang buberi. Swi ora tau krungu suarane Bu Peri sih rasane kangen masya temenan kae. Aduh. Kemudian Mira si Watu tenan pok kae Mbak Dil nek tenan oke gas Mas Black. Black Mbak Mira jawab ge temenan ora kowe? Kok temenan ora ge? Nek temenan jarane oke gas Mas Black. Paparan nih Mas Black, Mbak Mira sampai ya. Nah, ke Black, kue kudu jawab secara jantan dan kesatria Black. Kaya Mbak Mira nih tako, yo, nih temenan. Oke guys. Aduh, cita cok cemburu ge. Aduh Black, temenan pura ge. Aku tunggu jawabanmu, cita metu ge. Cita diwaker, Mas Black kejam. Mau tenangis deh, papa. Mas Black kejam, Cita tidak diajak, malah mengajak Mira. Mira itu siapa sih Bunda? Mira ki wong siwatu, wono tunggal. Cita, emote marah, merah-merah dia papat. Kata-kata hari ini hati Cita sakit banget Bunda. Aduh Cit, jarane wes move on Cit, koe metu maneh. Kata-kata hari ini Cita sakit banget Bunda, kandane Cit. Nek jareku, kowe iki ora usah mengejar-ngejar Mas Black maneh. Kae iki wong ora kebek Cit, angel toto. Syukur kowe bener nemplok karo An Mas Dakian akeimu Yan. Matu Yan, Cita cemburu ke Yan. Cita sakit banget Bunda. Lagian bocah sodron kok ya mau arep-arep. Angel toto Cit, Kok suka berpindah ke lain hati aja? Oh, ah. Aduh. Ah, ya, ora usah sakit hati. Yo, kadekno. Apalah wong sing model kaya Mas Blek kuwi, apalah isi akeh. Cuman kan waras-waras nek misale model kaya Mas Blek sampean ketemu cok waras, tapi nek Mas Blek anak manja iki, angel todok ke cita bocah kebek. Udel iki cemencong bapa mulane kok kaya kakek ditariki. Aduh. Wirat Mahesa. Gua anak manja, Blek-Blek. Kowe iki ora usah ngomong buat sebel. Ambok kono Pak Plesir tekan Israel, Pak tekan Afrika Selatan. Tetep isi utara bakal buat sebel, Blek. Anek buat duit yo. Malah cok nambah sebel otok. Kowe iki uripe wis kaya kowe, Blek. Awes citake. Enggal dino gawe masalah, wis citake enggal dino gawe masalah. Kesalahan mungkin siji mbiyeke. Gara-gara candak raket nyamuk otok, Blek. Ciliannya ngelundeng terus. Terus kui po. Juga anggo kui raket nyamuk. Aduh. Nama Abu Nawan, ya. Oh, Abu Nawan. Jadi raja. Sementara tiwa cekalung wetan doro hadir mbak Dil. Sing cuacane panas. Tak sepanas nonton film Dracin Mbak Dil Dewa. Oh, Dracin ya apa? Sebelum main bola anjurkan harus pemanasan si Mbak Dil. Hehe, apa hehe Pak Ho Ho. Aduh, jari teng bojang. Kowe mbok metu yamene iki maksudmu priye-priyean keteng? Siang buka jidila juragan Mas Glondongan penyiar sugih dhewe sanegara Konoha. Yo, nek sholat beduk jam 2:30 isi oleh pora bukaji oleh. Oleh mana sholat? Oh, ya mene ngasih urung sholat kowe. Padekan karo dilak jambak-jambak kowe. Mana sholat cepat? Sholat daripada tidak sholat. Yo, keno. Nembe mulai kok. Buang ibu nang gemek sak gerobak-gerobake. Pak Dodo nang bal maneh kok sewulan. Teng, jali teng, perbaiki waktu sholatmu, ya. Jadi biasakan itu sholat awal waktu. Nek durung bisa tepat waktu, tapi awal waktu. Teng, oh, kowe duhur. Hari ini jam 11 punjul patam lopi. Tuh, yamene urung sholat. Separah, sholat mana? Nambe mulai buang ibu nang gemek sak gerobak-gerobak. Kayak Pak Dodol nang bal maneh kok sewulan gemek ana bal kok ki pok. Sapa teng timbang nang omah gebrak kotok karo nyong jare. Kok kuwi. Ya wis tak ikhlaske Bu. Oh, etong-etong karo ngumpetke gerobak. Kok kuwi ya. Yo jare kan Pak ono petugas sensus ekonomi. Jare nang HP kae. Takoke ndridi lo ngungkuli CCTV sing mereke papi dedola. Aduh, ngopeni ayam. Wedhus tani yo ditung duwe usaha telung macem kok jare nang HP kae. Apa yo? Lah apa meneh enyong sing usahane akeh. Usaha jahit, usaha dodol es, usaha ngutang mekar, usaha ngangsur Mario. Usaha bayar bank rakyat karo usaha ngatane ibu nopo ben aja njeblukan. bojomu njeblukan. Ibu njeblukan jebulno areng. Suwe-suwe reng hong nampu angka diitung usaha kan. Usaha ngetokke tenaga dalam ha bukan. Aduh, ya nek ngasih kowe mlebu hong nam diitung usaha, lapor karo pihak berwajib bae dong. Aduh, aneh lah. Oke dong, ya karep-karep wis, so bener, mbok ibu sak gerobak-gerobake Pak ono bal mana beres kok. Oh, ibumu nyonya jari deng iso beres. Sing dodol es teh pirang-pirang sing diborong wekmu ayo. Baim rawayoso apnem na absen. Nanas Mbak Kaji yo nanas e pok-pokan im. Nanas pok bisa mending atis cok Pak Meriang he Mbak Kaji ya, kulitmu wis tipis berarti. Jare awan hitam kulitnya wis tipis cok masuk anginan cok meriangan. Ngombe biosepan imis yang dia peraim wingi kolo-kolo ndelok bal nang Werdi kesebelasan Rawayasa versus Kajen. Menang Rawayasa 2-1 tapi nyong ndelok wis oleh setengah mainan si Mbak Kaji. Ah biasa kowe setengah mainan po om bayarnya tetap 20.000. Aduh pertama mlebu lapangan, pertama mlebu lapangan nyong tuku teh hangat gelas jumbre 10.000 terus milih nggon ngarep nang pinggir garis gelas jumbre tak selake ngarep terus aku duduk manis karo Sila. Terus bal dimulai babak kedua. Karo bal ditendang melaju, renggone aku Silah dikejar dua pemain, setengah orang nyandek aku ditabrak pemain loro-lorone sih mbak. Ana wong tuwa Silah ditabrak-tabrak. Mulane kowe iki awake antis. Kowe wingi tabrakan tapi versi model lain imbah. Wong tuwa isi Silah ditabrak loro-lorone ya bener Pak Meriang dina iki. Mulane em wong tuwa kerasa royal ngare ngomah bae. Dadak nonton bal nebarang lali oke ditabrak pemain loro dina iki Pak Meriang. Aduh. Nyongkan palango sujud ben aman. Teh hangat sing durung sempet tak seruput ambyar kencot pemain si Mbak Kaji. Aduh. Rugi selawewu to nak kowe. Untung ora sikilku sing kencot to. Lah nek sikilku sing kencot nyong sujud ora tangi temenan lho. Saya lagi sih. Wong tuwa piro ya? Ndak ada nonton bal ring lapangan lali ditabrak dino iki langsung meriang. Panas po jarane manding atis ra melu melu imah dudu lasen Mbak Kaji jaman saiki kuwi pandaftar sekolah kok ono-ono jalure sih Mbak Kaji apa mana iki ono jalur prestasi ono jalur domisili ono jalur afirmasi. Lambu sih bisa jalur seduluran pura. Jalur seduluran yo dalam arti jalur seleketepan mbah si ono de nah nek wis pokoke nek liwat jalur seleketepan bocah bodoh elah elo bu opo kok langsung bleng masuk turun jigo nang ngarep dhewe. Apa ya deh. Aduh kaku anono ge. Selamat kakangane Carmidi hadir yuk aji. Info cuaca nggonku panas ya yuk aji aku bios tekan jero sarung sih. Apa ya hati-hati ku cek kemplep ku mat yo. Dewa ut ke orang tau info cuaca desa ini wes ngarang kowe wes. Oce Mama Lola diwaker hadir Mbak Dila. Oke. Salsa didadi rejo HTM merendi yang piro Mbak urung dihitung. Sepenting melu dhisik bae. HTM memang menyusul kok kuwi ya. Urung dihitung. Ya. Karek engko entuk peserta piro ngono ya. Mas Black DIY, Mbak Mira lanjut WA saja. Edian. Mir, Mbak Mira, jare kon lanjut WA saja iki jalan nak manja. Nggo surendol, kowe rasa umur ndol surendol. Aduh, ora rasa umur jarene ndol surendol dakian metu ndawe layan. Nek Cita sik cemburu kowe metu yan, bener. Kowe kudu bisa menenangkan hatinya Cita yan. Yo. Dari Dakian. Alhamdulillah, si urip di Yoyan. Alhamdulillah kok si urip ya. No, sini tak duit. Orayan. Aduh, sini tak duit ya no. Dakian Melody daftar siji di Cius kae. Pesertane papat yo. Dakian siji mau anak manja loro, ah, tambah si Cimane mau mahakam ya. Oke, siapa mana ya si Pamelu dagian melu ya. Nek Cita Melu di daftar deal. Nggo aku daftarnya berarti siji separo. Aku siji sing separo nggo Cita deal. Aduh. Mak hakam telu sidone iki oke. Ayo. Pokoknya laris manis Tanjung Tirta ya, piknik-piknik ayo. Jangan ngomong-ngomong tak catat ki. Oh. Mak hakam telu karo pulpen ramumpan kok aja dikuti sih le. Aduh. Pulpen-pulpen kok ramumpan kabeh le kaji. Karang dagian ngomongnya cius mata catat iki. Tapi pulpen ramumpan kabeh. Aduh, di sebelah kanan kiri. Pulpen ramumpan se tak lurokke ya. Apakah masih ada? Oh, lagi ke. Senang kene cok iki mending Pak Slamet kok ya. Ah. Seo Mak Hakam telu. Ah. Anak manja loro. Dagian siji. Yan kok jo siji separo ayan. Mending ya urung kaiki sing tok peserta nem. Aduh. Ye. Ada kian melu deal daftar siji di cius. Anak Cita melu di daftar deal engko aku daftar berarti siji separo. Aku siji sing separo nggo Cita deal mosok separo totok wae. Ternyata Cita masih berharap Mas Black ya Cit. Kamu kejam Cit. Anak kejam biasa ki kamu. Apa ki? Kamu kijim Cit. Cit, kamu kejam Cit. Nek kejam kuwi biasa. Kamu ki kijim Cit, kijim dadah. Kejam tapi kijim. Kijim awakmu yen. Aduh. Aku mana iki? Ah. Panjang lupa piknik rendio kaji rendieng. Dieng lu. Jangan Mbak Im nyong melu oleh pora Mbak Kaji oleh ke pandatannya Mbak Im. Sat-sat gigiang-gigiang. Caranya Priti Cinta gigiang-gigiang. Aduh. Pokoknya sepenting daftar bindi sih. Masalah bayar Mbak Yari datang. Ya, ya, ya, mari. Hah. Lek trimo dadol siaran ya kalau dodolan piknik. Aduh. Lek trimo dadi rejo. Siang Badil, nembe kober gawe WA. Yo mo, priye kabare? Mbak Mira dhewe Mbak Mira Pak Dijak Blek nggih, Pak Parani ngomahe jarane nggih. Ah. Kabare Mbak Mira priye nggih? Jawab dhewe Mbak Mira nggih, lek trimo bakul bakso sing ora tau gering nggih takoki Mbak Mira. Mbak Mira slot ayu apa slot tuwa Mbak Dil? Ah, ya pokoke slot ayu ah. Ora irame diputer Mbak Dil sing judule nilai sehat. Kau yo. Ah, nilai sehat ki mo. Oje, oje. Nilai sehat, nilai sehat kok iso cindek kok sih lek manu. Sing luwes cindek mana ra ono apa lek? Ayo. Nilai sehat cindek teman asli asli ya. Oke, oke. Mak Hakam melu telu. Nggo Cita sakit di hati di Bio 7 Cit. Betul. Ah. Betul sekali. Ah, oke. Oke. Sikin Alexander nasi li. Sikin Janggar saya ini ganti Sikin Alexander. Kin, kin. Ah, anak-anak kowe, yo. Sikin Alexander nasi li melu absen carry kaji. HP-ne mebes tak luruk lalen dhelehe yo. Eh jebul kembul nang bujur sing tes dintas yo ketindian entro emane Akbar yo kaji. Gundul mungkin. Kowe kok kuwi padul. Karang ora do kebek kok yo jek adekku yo ya. Oce, oce, terima kasih ya untuk kemudian semuanya saja. Masih digoda, digoyang, dangdut, rasika. Didukung Bio 7, jamu tetap serba lama, modern. Pokoknya jangan lupa bismillah. Kalau sakit, minum Bio 7 saja dari sekarang ya, karena Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi diminum jangka panjang insya Allah aman, damai, sejahtera. Ngono lo. Di koma dulu ya, jangan lupa pula pilih fitosamadu pahit yang asli. Hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Keng 362 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek ya. Pokoknya Dila sebutkan. Yuk, yang sakit di mata coba saja Anda bisa ikhtiar dengan minum Netra Care ataupun Netra Care kapsul untuk kesehatan.

0: dobre formula, dobre kasia dnia. Piu 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam murad, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Santosa Madu Pahit.
1: Paring asmosin, ten menika Pak.
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngoten.
2: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Lah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh alhamdulillah.
2: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosefon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Santosa Madupait.
1: Taring asmo Mbah sinten?
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nih. Mati rasa.
2: Ini kok terus mati. Paling ini
1: pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasa botol.
1: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten sih.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitungnya tenan, roh likur dino guys. Nih, mangke dipun telateni kayak mau.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, gono margono tibaim caitane seragam sing diperkosa wis dadi durung di perlu bantuan pora tibaim ka mata kok gege Mira si watu untung mana ora ditendang si Raele kaji hoyo wong tuwa piroya jar nonton bal medek-medek. Aku Ikdam Pandan Arum daftar telu mangkate kapan juga ji oke daftar di sebae mangkate engko dirembuk ho oke panjalu nggo Om Dakian nek melu siji separo engko sing separo mudun petung po pedes kabeh. Salam sehat.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang resmi menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh mantan Bupati Pati Sudewo. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan kasus dugaan korupsi tersebut akan tetap berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono menyatakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK telah memenuhi syarat formil sesuai utuh undang-undang. Sebelumnya Sudewo didakwa menerima suap proyek jalur kereta api sebesar 1,3 miliar, gratifikasi sebesar 2,4 miliar, serta terjerat kasus suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang masih terus memburu pengemudi mobil Hyundai berwarna hitam yang menjadi penyebab utama pemicu kecelakaan beruntun di Jalan Tentara Pelajar Semarang Selatan Minggu petang. Pengemudi misterius tersebut melarikan diri setelah menghantam 4 kendaraan lain hingga mengakibatkan 7 orang luka-luka. Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Iftu Novita menyatakan saat ini identitas sopir masih dalam proses penyelidikan karena langsung kabur dari lokasi kejadian. Selain memburu pelaku, polisi kini tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari penyelidikan awal, kecelakaan dipicu mobil Hyundai hitam yang nekat melewati marka tengah jalan saat hendak mendahului. Rasa bahagia dan haru tidak bisa disembunyikan oleh Hadi Mulyono, seorang kuli bangunan asal Desa Gondang Manis, Kabupaten Kudus. Setelah 25 tahun bertahan di rumah yang rapuh dan langganan banjir, kini bisa bernafas lega setelah huniannya selesai direhabilitasi total. Hadi mengaku sangat tertolong karena pendapatan hariannya cuma sebesar Rp100.000, tidak pernah cukup untuk memperbaiki rumah. Rumah layak huni miliknya kini bahkan dikunjungi langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Keluarga Hadi Mulyono merupakan satu dari 254 warga Kudus yang mendapatkan stimulus program RTLH Pemprov Jawa Tengah guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus mereduksi angka kemiskinan daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Sugeng santen, good afternoon samporaso. Tok tok tok tok, permisi. Kula nuwun. Oke, hari ini Selasa 30 Juni 2026. Wah, dino paling pungkasan. Tanggal pungkasan ya, nek dino ini ora pungkasan. Masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, tanggal terakhir di bulan Juni 2026. Kembali Bita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, iya. Ihir klubriak. Oke, dan seperti biasa kawan, Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan koplo, bukan KW, bukan lip-sync, dan yang enak, yang established, yang pernah hits di sekitar tahun 80-90an gitu ya. Dan tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111. Ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Tapi jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting kawan. Selalu saya tungguin informasinya, boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita, boleh informasi sebuah tips, boleh pantun, begitu ya. Semuanya boleh. Yang jelas informasi itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang cari di telcok. Begitu tuh ya. Dan tentu saja SMS WhatsApp-nya saya tungguin di sini di 0856 4773 1111 sampai di jam 5 sore saja. Tentu di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Dan sore hari ini temanya adalah saya kepingin lagu-lagu yang diputer penyanyinya ada huruf M-nya. Nama penyanyinya ada huruf M-nya. Nah, di tengah boleh, di depan boleh, di belakang boleh, di atas boleh. Pokoknya nama penyanyinya ada huruf M-nya gitu ya. Oke, dan tentu saja saya tungguin SMS WhatsApp-nya sampai di jam 5 sore nanti. Dan sebelum kita muncul sebagai lagu pertama, ada baiknya kita dengerin dulu yang satu ini.
2: Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."
3: Saatnya sholat asar. Allah.

0: mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.
1: Delapan delapan poin sembilan FM.

Okay, Fata Morgana dari Mega Mustika mengawali kebersamaan kita di Digo Dasore di Goyang Dangdut Rasika untuk sore hari ini ya. Jangan lupa kawan, lagu-lagu yang diputar sore hari ini dari penyanyi yang ada huruf M-nya ya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Pokok penyanyinya namanya ada huruf M-nya. Monggo.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku,

sudah menyusul Fata Morgananya Mega Mustika ya, muncul sebagai pembuka di Digo Dasore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya, ir klubrak. Yes, yang dari BMG Bita Mania Glubrak. Halo, halo, halo. Sudah mulai kulik-kulik lagu apa ya yang akan diminta ya. Pokoknya yang penting penyanyinya, nama penyanyinya ada huruf M-nya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Tak kasih bocoran nih, misalnya kayak tadi sudah ya, Mega Mustika, Evita Mala, Mansur, Hamdan, Roma, siapa lagi ya, Cici Paramida, Mirnawati, terus Maggie Z, Tommy J. Pisa. Oh, banyak sekali pokoknya yang ada huruf M-nya. Bisa di depan, bisa di tengah, maupun di belakang ya. Ayo, ayo, ayo, ayo, kulik, kulik, kulik, kulik. Jangan lupa bagi-bagi informasinya juga ya. Oh, cukur nyolok laku, otok. Kayak informasi juga, informasinya boleh tentang apa aja ya. Oke, sementara thank you banget yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0854773111. Biasa nih diawali sama Pak Supai ya yang ada di Pemalang. Pak Supai, Segang Rawuh, terima kasih. Yoni Fashion Kemplong ya. Salam Mbak Bit, biasa gua Alia dan semuanya aja. Lagunya Aku Terlahir Untuk Siapa. Itu lagunya siapa ya? Ada huruf M-nya enggak penyanyinya? Aku dilahirkan untuk siapa? Kalau enggak salah itu lagunya Asep Irama. Oh iya ada. Ya oke, nanti ya ditunggu ya. Yani Fashion ditunggu lagunya. Kemudian Tukul hadir Mbak Bita. Oke siap. Mbak Bit, Ibu Rondiah Iki di KDW. Absen way ya Mbak. Nyalok lagune yo nek bisa dari Irma Erviana, judulnya Buka Pintu. Oke, tak cari dulu ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Panjul menjangan, wes suwi nemen-nemen be absen di acarane Mbak Bita. Lah kenapa? Kok bisa gitu? Walaupun cuacanya panas tapi tetap semangat loh Mbak Bita. Iya dong. Lagunya Kenangan Elvi Sukaisi. Moh, Elvi Sukaisi gak ada huruf M-nya namanya. Thank you ya Mbak Bita. Oke, sami-sami. Terima kasih juga Panjul. Dewa Hut Sigalong Wetandoro hadir. Info cuaca ngon Dewa Hut masih panas cerah, secerah hatinya Mbak Bita katanya. Soalnya wes akhir bulan. Iya, benar sekali. Dewa Hut selalu tahu apa yang ku mau. Sebentar lagi mau gajian, tahu aja. Ya Allah. Lagunya manis manja Mbak Bit, sing judulnya Aduh Buyung. Oke siap. Salamnya nggo kawan Rasika semuanya, terbetul kecuali spesialnya nggo Mbak Bita wae ya. Semoga sehat walafiat. Amin. Terima kasih Dewa Hut, lagunya ditunggu. Kayaknya aku tadi udah nyiapkan ada Aduh Buyung deh, bisa dimunculkan nanti selepas ini ya. Thank you Dewa Hut. Lisa di Simbang, cuacanya panas dingin. Apa nih? Panas. Oh, panas. Tapi anginnya semeripit, tapi hawanya dingin gitu maksudnya. Ilalang ilalang. Macet jamutan Mbak Bita. Oke siap. Salamnya nggo grup BMG semuanya saja. Mbak Bita selamat bertugas. Oke, terima kasih Lisa. Putriana di Pawedan hadir. Lagu Nemuksin Mbak Bit dan Titi Sandora, Dunia Milik Berdua. Oke siap. Ya, salamnya buat semuanya saja. Sosialnya nggak yang paling cantik di situ yang lagi cuap-cuap. Iya. Iya, emang paling cantik wong yang di sini adanya cuma saya sama Le Manu. Iya, dan yang paling ganteng pasti Le Manu dong karena emang ada berdua toh. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Putriana. Lagunya ditunggu ya. Hai hai hai hai, halo Bunda Bita yang selalu ngakak. Hahaha katanya. Klub riak. Areng pasar tuku nasi Padang. Cakep. Baline tuku nanas.
nang dhuwur ketoke padang tapi jebule ning ngisor hawane panas. Salamnya buat mana Elia Imut dan Bunda Bita yang murah senyum, murah hati, murah meriah, murah dodole. Lagu nih apa nih? Pagar makan tanaman ya W.E. Mansur. Oke. San wes Bun. Thank you ya Bun, monggo dilanjut. Oke, siap. Terima kasih Mas Erwin Caro Deso. Jebono aja oke. Monggo meneh wes so. Nanti lagi. Yang udah kirim-kirim voice note juga sudah saya apa namanya? Pisah-pisah nanti bakal dibuka satu persatu ya. Aduh buyung dulu yuk. Lagunya asik banget nih buat goyang. Yang lagi lemes boleh dong berdiri dulu untuk goyang-goyang lagi. Asik banget bosku. Apalagi suasana sore kayak gini. Wih, angles. Klub ya. Wakakakakakakak.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Duet asik siapa tadi? Siti Sandora barengan dengan Mohtar ya. Sudah muncul di Digoda Sore dan tadi menyusul lagu yang sudah diminta-minta. Diminta-minta. Di order maksudnya ya. Thank you ya yang sudah bergabung lagi di sini. Masih banyak sekali ternyata yang belum kebuka-buka. Tadi sampai mana ya? Oh, ini dia. Ada Mas Yono di Bojong. Iya, sore Mbak Bita wong Bojong rep melu absen. Lagunya Tak Butuh Cinta Mbak Om Minawati Dewi. Oke, dicari dulu nanti ya. Salamnya UKBW yang lagi ngerungoke di goda, di goyang dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak. Thank you Mas Yono. Lagunya ditunggu. Sasa ada di Rejo. Pengen info Mbak, iki hari Selasa, ngesok hari Rabu. Pinter cerdas kamu Pak. Iya, cerdas kamu Sasa. Lagunya Mansur Benalu Cinta. Waduh, Mansurnya udah keduluan pagar makan tanaman nanti yang muncul ya. Ngapunten. Ya, digabung aja sama pagar makan tanaman ya. Tapi jelas kamu pinter memang. Hari ini Rabu, besok Kamis. Hari ini Selasa, besok Rabu. Berarti kemarin Senin dong ya. Iya, yuk kita berhitung hari yuk. Senin, Selasa. Bisa aja. Thank you. Sore Mbak Bit, May Dina di Wiradesa. Maafkanlah Minawati ya. Mirnawati. Oke, belum ada tadi ya yang minta Mirnawati ya. Kayaknya belum deh. Oke, siap. Nanti dimunculkan insyaallah ya. Lagu nih apa tadi? Mirnawati ya. Oke, terima kasih. Lagu nih, oh aku kembali Tommy J. Bisa. Lah ini tadi yang Mirnawati siapa? Ya itulah. Main Dina bener. Oh itu kemarin. Ini yang ini lagunya Aku Kembali Tommy J. Bisa. Oke siap. Sama-sama ada M-nya. Insya Allah diputer ya. Mansur pagar makan tanaman Mbak Bit, Oka Syah Putra di Dadi Rejo. Oke siap, udah disiapkan. Tinggal on aja ya. Terus, Mbak Bita pripun kabare, Rohmat di Comal, Elin Tamaya, Mbak O, bakar jagung. Wah, itu tidak masuk di Digoda Sore, aduh guys. Ya, itu masih rada-rada baru. Cuaca sore ini cerah cemetar, Mbak, di Comal saya, di Comal Raya. Mbak Bita, semoga sehat selalu. Digoda, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak, cerai. Thank you Kang Rohmat ya. Kemudian, oh ini ada yang udah kirim-kirim voice note tapi dibukanya nanti lagi ya. Sekarang saya mau munculinnya ini dulu deh. Ini tadi ada yang minta siapa tadi ya? Pagar makan tanaman. Yang minta lagunya Mansur digabung sama yang ini aja ya. Oke? Monggo. Jangan lupa setelah keberjam tengah jam 4 saya buka sesi phone live ya di 0856 4773 1111.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Semarang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan Basnas melaksanakan program perbaikan 3 rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Semarang AKBP Ratna Kuratul Aini di Kelurahan Candirejo, Ungaran Barat. Kapolres Semarang menyatakan gagasan bedah rumah ini muncul selepas pihaknya turun langsung ke lapangan dan menemukan kondisi hunian warga yang memprihatinkan. Program ini menyasar 3 rumah warga yang tersebar di Kecamatan Tengaran, Getasan, serta Ungaran Barat. Sementara Bupati Semarang Ngesti Nugraha memberikan apresiasi tinggi atas sinergi lintas instansi ini karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan utama warga kecil. Dengan adanya hunian yang jauh lebih layak, diharapkan tingkat kesejahteraan sekaligus Kamtibmas di Kabupaten Semarang dapat semakin meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga, salah satunya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Setelah sukses memperbaiki 254 rumah warga di Kabupaten Kudus pada tahun lalu, Pemprov Jawa Tengah kini kembali menargetkan tambahan 47 unit rumah di daerah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan program RTLH ini merupakan stimulus nyata untuk mereduksi angka kemiskinan. Dengan gencarnya kolaborasi antara pemerintah, Basnas hingga sektor swasta, diharapkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dapat segera terrealisasi secara merata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut rasika. Masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan kita juga masih anteng-anteng aja di sini sampai di jam 5 sore nanti. Temenin kalian semua. Oke, dan seperti yang tadi sudah saya janjikan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Mas Al. Iya.
2: Sore kembali.
1: Kembali sore. Sehat ya Mas Al ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa nih Mas Al?
2: Mungkin itu burung.
1: Mungkin sudah sama Titi barusan.
2: Itulah. Wei umat apa itu?
1: Siapa? Wei siapa? Halo.
2: Roma,
1: Roma. Oh, Roma belum, belum. Roma yang apa? Roma. Yang apa?
2: Bunga desa.
1: Apa bu?
2: Bunga desa.
1: Hah?
2: Bunga desa.
1: Bunga desa. Bunga desa. Bunga desa. Ada nggak ya?
2: No.
1: Salam dulu deh.
2: Aku nggak pit pak. Info kita tuh telat ini.
1: Oh, serap apa?
2: Munggawinya angel sih. Jadi jadi ini kan
1: oh, kemarin ya Mas.
2: Satu itu Mbak Pi toh, sekitar jam 8-an. Kedalakan tunggal Mbak Pi. Sampai saat jam sekitar saat jam urano nulungi.
1: Oh, lah terus?
2: Lah terus tekan nggon kuwi bakul bakso.
1: Di mana itu di mana?
2: Ya kuwi arah Kramat Pak Ringgon kuwi sing mulon kira. Biasa nek jatuh sendiri.
1: Sepeda
2: biasa.
1: Motor kok. Oh, kecelakaan tunggal.
2: Wong Somal kuwi. Terus tekan ning kono nakoni Mas nang opo? Kram. Tekan-tekan bakul pasu metu keparane jebolo jatuh.
1: Oh.
2: Pati goreng rumah saya sing perumahan kuwi patah tulang jebolo.
1: Oh. Sendirian apa goncengan?
2: Sendirian. Terus dipanggilkan ambulan tim. Terus dikunjung gembur lah tekan ning di karena apa sebenarnya kayak kelompokan sing nganggu kayak sambungan kira lah terus sekarang gon kita kan jangan apa anu ke pleset sih pleset pang mosok iki bekas iki ada bisa mau dibantu sih akan dibone lah terus bekas ini nabrak batas kira
1: pembatas
2: kotoran kampungnya rumah aneh ini cari tumpang siu lah aku pedompe wong aku dodol lah sikil jam song ngol pilih mbak parane mas lho kayak dibeli ini kok punya daro yang nulungi depannya sak jam kuih orang nulungi karena ditakoni mulik sam aneh ini cari orang
1: oh jadi gak apa-apa
2: nanti belum malah patah tulang
1: ya Allah gusti malas kio tapi sudah bisa ditangani ya
2: aku sering nanggono kuih sering kecelakaan nah kadang ngisor munggah kayak mesti agak tertipu
1: itu daerah mana sih? Kramat mana? Kramat Batang itu? Kramat yang apa namanya?
2: Jalan itu sih.
1: Oh.
2: Nek sama biyen nang Kramat tahun 2 apa 90-an ya ngerti.
1: Nah, ra tahun yang Kramat tau. Tapi
2: kan Kramat teh harga kan rame.
1: Iya. Oke lah kalau begitu. Yes. Oke, terima kasih informasinya ya.
2: Nomor apa nomor WA sampean tak telepon kok ora diangkat-angkat sih.
1: Sing nomor ndi?
2: 22 belakangnya ada Mbak
1: Bil. Oh iya. Oh, mosok sih?
2: Macam mengko tamis komen aja Mbak Bil.
1: Oke, siap.
2: Ini nomor sih.
1: Ya, oke siap. Dapat nomor dari mana? Dari mana Bil? Oh iya. Oke, siap. Mas Al, ini bunga desanya kok enggak ada primadona desa po? Oh.
2: Iya, wes Al.
1: Ah ya, oke siap. Ya salamnya. Boleh.
2: Kan gua bakna tidak gitu aja tower. Heeh. Tukang toy.
1: Heeh.
2: Wis Dewi
1: sah karang wisat mau. Oke deh, ya terima kasih Mas Al. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sering kali mengatakan ya kawan Rasika kalau naik motor apalagi goncengan atau kesendirian pun itu pokoknya prioritasnya itu keselamatan diri sendiri aja. Nggak usah buru-buru, wong suwiyo cedak, oh ya tetap masih tekan ngone ngono loh. Nggak usah kebut-kebut gitu ya. Halo. Assalamualaikum, Dike, kok malah lungo? Diangkat po, malahan di mau. Oke, Ke. Landi, halo? Assalamualaikum. Siangat dong sih. Lah udah tak klik kok di sininya kok. Tapi kok malahan munculnya kok panggilan tak terjawab. Yombuh kui. Tak melu-melu aku.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam, Mbak Nah ya.
1: Iya,
0: oke Mbak Nah. Alhamdulillah sehat, ya.
1: Ya Mbak Pit, mau minta lagunya
0: Lagunya apa Mbak Nah?
1: Ya Malik. Seputih kapas
0: familinya Malik. Oke, siap. Salamnya.
1: Salamnya buat Mas Al, Mas Erwin, Mas Ruhmat, Bang Toyib, Bang Jito, Papa Radi, Papi Mohan, Aziz, Mama Devi, Toto Ayu, Mbak Aulia, Mbak Julvia, Mbak Lisa, Mbak Putriana, Mbak Yuli, Mama Sekar, Mama Isti, Bunda Olive, Muji Bintang, Mas Bibi, Kang Jaya, dan Chandra. Terima kasih, Mbak Bibi.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih, Mbak Ana. Kebut banget ya. Ya, makasih, Mbak Ana. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, anyar kenalan sih
2: Perkenalkan nama saya.
0: Saturunge mengatakan dirimu wong anyar aku tak kenalan sih Silakan perkenalkan dirinya.
2: Nama saya.
0: Sehat ya kan?
2: Gimana kabar, Mbak Tini?
0: Saya sehat, Kang Wirat sehat juga kan?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, pegap-pegap iki hari ini dompetnya sakaratul maut.
2: Tapi gue esok.
0: Oke, lagunya apa nih Mas Kang Wirat?
2: Nah, ora panjok lagu.
0: Oh, ya dengan senang hati. Oleh banget.
2: Jaloke nggo temang kowe esuk bae.
0: Apa kuwi? Apa? Temane sapa?
2: Sing judule aku ya nama-nama daerah aku ya.
0: Oh, nama-nama daerah ya. Oke, sesok ya. Nah,
2: contohnya ya. Kayak Jogja Bandung.
0: Nah, oke. Okay. Terus?
2: Nah, terusan.
0: Apa meneh?
2: Bali tersenyum
0: ya. Oh ya, oke. Okay.
2: Karena mana-mana daerah kayak Jogja, Bandung, ya. Bali.
0: Nara di sairnya juga nggak apa-apa ya.
2: Oke, okay, nah, okay,
0: siap. Oke, okay, besok nama daerah diinget-inget ya.
2: Wes kok ta ya.
0: Oh ya, wes. Oh ya, boleh.
2: Orang-orang enggak laku salam-salaman.
0: Ya. Oke.
2: Yo, nempi oh Mbak Nao. Mas Al, karo Mbak Andine. Terus Bu Ibu Negara.
0: Oke.
2: Bu Mbak Sofia.
0: Siap.
2: Bu Mama Bilo. Bu Mas Putra Panjalu.

Vokal yang sudah berhasil masuk di sesi One Love ya di 0856-7773-1111. Lagunya berurutan ya, Primadona Desa dulu, kemudian Seputih Kapasnya Camelia Malik, terus Kang Wirat gak minta lagu, nanti munculin apa ya, Ilalang Powis, ini ada Ilalang, ada Aku Tak Butuh Cinta, ada Aku Kembalinya Tommy. Tadi-tadi yang udah minta lagu tapi belum keputer ya. Yes, lanjut lagi di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubriak.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Asik.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Dita. Surpiah dipanggil Kulon. Mau salam-salam buat Wirat, Ipang, Evi, Odoy, Mbak Nah, Bunda Olive, Toto, Ayu, Marsanda, Azizah, Putriana, Kang Jaya, Mas Joy, Mas Pi, Fajrin, Al-Hadi, Aulia. Request-nya cerah Mbak Dita dari Bunda Risa Umami. Terima kasih Mbak
0: siap.
1: Dita.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Mbak Zulfia di Tangkil Kulon.
2: Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Auli hadir kembali.
0: Suaranya
2: di
0: masih
2: cuacanya yang
0: masih bindeng ya.
2: Panas tapi atis Mbak Dita.
0: Ah, benar banget.
2: Brewis mbak panas tapi atis.
0: Gitu. Semeripit anginnya.
2: Yo, karang iki musim kemarau cak mbak Bita.
0: Jadi salah mongso, kadang panas, kadang hujan.
2: Ono angin nih, jadi kroso atis.
0: Iya, betul.
2: Buat Mas Al-Hadi, Pak De Freddy, Pak De Wahud, Pak De Abbas Latif. Terus Pak Detoyib, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Ana, Bunda Olive, Ciko Fitro, Bunda Sylvia, Bunda Yuli, Mama Ila, Mama Gio. Dan terus buat semuanya saja yang sedang monitor digoda,
0: digoyang dangdut Mbak Bita.
2: Buat Mbak Bita tetap Klubah. Semangat sehat selalu.
0: Amin. Dan
2: coba tularan aku ya Mbak.
0: Tapi suaramu masih tetap sadu loh.
2: Biar OTW langsung.
0: Oh pasti itu prioritas ya. Oke, thank you juga Aulia ya.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

tajamnya cinta Maggie Z ya Mbak. Salamnya buat semuanya aja. Thank you. Kang Rohmat di mana nih? Oh, lagu Bakar Jagung dari Elin Tamaya itu lagu tahun 92 Mbak Bita. Iya, tapi di sini adanya yang KW, yang orkesan, jadi enggak bisa muncul. Betul sekali. Itu aku masih kelas 5 SD. Terima kasih. Iya, thank you Kang Rohmat di Comal ya. Iya, benar Bakar Jagung itu yang asli memang lagunya tahun 92-an, tapi ternyata di sini adanya yang sudah apa ya, yang KW, maksudnya yang udah apa jenengane yo, oh, di itu po, di lipsing apa di revisi itu lo maksudnya. Gitu, jadi masih rada-rada baru gitu, kebetulan yang asli kok dengan dikulai-kulai manusia oh. Oke, terima kasih Kang Rohmat di Comal, kok benti kulai-kulai yang asli ya. Aulia, oh tadi ya, tadi mau ikut ponlife juga ya Ul, tumben Ul. Kok ada panggilan tak terjawab? Ya, Mbak Nah juga terima kasih. Tadi ada pesan tak terjawab, pesan dihapus. Kenapa? Tapi itu ya, udah masuk ponlife tadi ya. Ya enggak apa-apa, wis. Thank you ya Mbak Nah untuk hadirnya. Kemudian siapa lagi nih? Aisyah, bener ya? Oh, Kang Sani, tapi di sini namanya Aisyah. Kang Sani Ulu Jami absen aja Mbak Bita. Oke, terima kasih. Makasih Mbak Bita, lagunya udah muncul Mbak Zulfiyah. Oke, thank you. Sami-sami Mbak Zulfiyah. Iya. Ditungguin berarti ya. Seneng loh kalau lagunya dimunculin terus meskipun terakhiran tapi tetap ditungguin gitu ya. Terus lagi, sore Mbak Bita, aku pendatang baru, bolehkah gabung salam sorean aja? Tapi dari siapa nih, gak ada namanya ya, Tuyung Tayani. Thank you, absen carry po om Mbak Bit dari Zikin Panjaitan. Oke, terima kasih. Pes ya, Bita pamit ya, waktunya sudah habis, tinggal seonduk maning ya. Ini lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Aku Tak Butuh Cintanya Minawati Dewi, terus ada Tajamnya Cinta Maggie Z ya, sekaligus Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan tidak akan melakukan pemutusan kontrak terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini diambil demi menjaga kebutuhan pelayanan publik. Menyampaikan tantangan tinggi, Valianto Sukendro mengatakan saat ini belanja pegawai sudah mencapai 34% dari itu karena memastikan penuh.
2: Kalau di pemerintah kabupaten, kita mencoba untuk putus kontrak dari P3K, baik itu P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu. Langkah yang kedua yang sekarang sedang kita koordinasikan ada memungkinkan kita koordinasi dengan Menpan, memungkinkan tidak P3K kita petakan jabatannya. Jadi kemarin sudah terlanjur berkontrak dengan Dinas Kesehatan. Nah, tahun 2027 besok memungkinkan enggak penyebabnya kita tolak? Kita petakan organisasinya seperti apa. Kalau itu bisa
1: bagi langkah lanjutan, pihaknya akan melakukan pemetaan ulang penempatan pegawai di kelurahan lebih optimal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2006. Total penerima bantuan di Jawa Tengah mencapai 80 pekerja sektor pembakauan. Alokasi anggaran sebesar 51 miliar rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan BLT sebesar Rp600.000 per orang ini diharapkan dapat meringankan beban hidup warga seperti membeli kebutuhan pangan maupun pertahanan sekolah anak. Hingga kini penyaluran via PT Pos Indonesia mencapai lebih dari 50% dan ditargetkan rampung pada 8 Juli mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore lewat 10 menit Kelarasika. Kita berbagi informasi lagi di Kelana Kota barengan Greta Putri ya sore hari ini. Dan untuk sore ini yang di sekitaran Kaligawe, ini antriannya sudah lancar. Antrian sudah tidak ada, cuman di TL Genuk sampai di Padiraya ini masih ada antrian. Untuk sekitar Sayung lancar, di Batas masih ada sedikit antrian. Di Gombel saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitar Penawangan masih ada ketersendatan panjang di kedua arahnya. Terus yang di sekitar Lopait ini juga masih ada antrian ya, dan sekarang antriannya bertambah. Antrian di Lopait itu mulai dari sekitaran Saloka. Jadi sudah bertambah lagi antriannya, imbas ada truk mogok, dam truk mogok, posisinya melintang ya. Jadi itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Lopait. Pak Wawan Sasuke sudah di manakah?
1: Selamat sore Mbak Greta. Informasinya iya, jalur Kudung masih terbuka atau belum ya Mbak Greta belum. Di kawasan Penawangan?
0: Matur nuwun. Oke, belum, masih ada antrian di sekitaran Penawangan, Pak Wawan Sasuke, dan masih sama antriannya. Jadi masih tersendat di kedua arahnya, Pak Wawan. Pak Christian Raharjo.
2: 17.10 untuk saat ini sudah sampai checkpoint Trengguli. Antrian di TL Trengguli 100 meter saja. Tampaknya normal. Untuk Polahan, Mijen, ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Sabto, sama-sama, lagunya sudah saya play. Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore ya, hari ini sore. Pukul 17 lebih 12 menit, saya baru start dari sekitar Terban, Kudus Timur. OTW ke Semarang ya Mbak Greta. Nyuwun info lalu lintas sampai Sambiroto. Oh ya, jalan lingkar Kudus bagaimana Mbak Greta? Saya perlu lewat alternatif atau lewat lingkar saja? Okay. Nyuwun infonya. Matur nuwun.
0: Siap. Ini kalau lingkar Kudus mending lewat alternatif, soalnya antriannya cukup panjang, Pak Bowo Artanto, yang di lingkar Kudus ya. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Masjid Al Mubarok, jadi cukup panjang sampai di TL Jepang. Nanti di TL Tanjungnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terus Trengguli juga lancar, Demak aman. Sampai di Sayung melambat sedikit saja di sekitaran Batas. Terus nanti masuk Walter Mongin Sidi sedikit melambat juga di TL Genuk itu. Untuk antriannya mulai dari SPBU Banjardowo. Begitu Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi Pak Nyoman.
4: Sore Mbak Greta.
0: Iya sore Pak Nyoman.
4: Sekarang jam 18.03 17.13 ya. Ini saya di Majapahit, di perempatan Kimar atau Lotemat.

0: Olga Yamsari, terus nanti keluar Mukti Harjo sedikit antre, yaitu di Yuten Kubro, tapi lepas itu lancar, sampai bandara juga lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Nyoman. Pak RB, selamat sore juga. Ini mengabarkan kemacetan ya di Penawangan ya. Ini karena ada truk yang patah as atau ganti ban gitu Pak, infonya tadi. Jadi itu yang menyebabkan antrean karena jalurnya dibuat buka tutup ini sepertinya. Jadi untuk sekitaran Penawangan ini antreannya cukup panjang. Kalau yang dari arah Godong, antreannya mulai dari sekitaran Pasar Penawangan itu. Terus kalau yang dari arah Purwodadi, untuk antreannya mulai dari sekitaran Cingkrong. Truk yang trouble itu di sekitaran SPBU Pulau Rejo. Begitu infonya, Pak Yusuf.
1: Sore Mbak, kalau mau dari Semarang mau ke Kudus, dari Karyadi ke Kudus enaknya lewat mana Mbak ini Mbak? Sore ini Mbak, terima kasih ya Mbak.
0: Oke, dari Karyadi menuju ke arah Kudus, untuk saat ini lewat jalur dalam kota nggak apa-apa, aman, lewat apa Imam Bonjol, terus Pengapon, ini lancar, cuman nanti di Kaligawe sedikit aja melambat, itu melambat di sekitaran Kampung Semarang, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus melambat juga di TL Terboyo sedikit, lepas itu lancar, Sayung lancar, sampai Demak juga lancar, Demak ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan Pak Yusuf. Pak Ipung?
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya.
2: Mas terkini di pukul 17.12 jalur Dr. Suratno Manyaran menuju kawasan perumahan Wali Kota. Ini saya masuk entry tol terpantau ramai lancar Mbak. Kedua arah baik yang ke arah tol maupun juga mau turun ke arah Kali Pandeng. Cuaca sudah mulai meredup karena menjelang senja. Untuk jalur saya nanti mau IC tol Gayamsari, Mbak. Okay. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan hambatan. Baru nanti meluncur ke Meranjen City. Terima kasih, Mbak Greta Putri. Update terkini dari jalur tol Manyaran ke arah Gayamsari. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Ipung untuk infonya. Dan keluar tol Gayamsari ini lancar ya Pak Ipung, tidak ada ketersendatan. Sampai Meranggen juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Ipung. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika. Dan untuk sekitar Gombel saat ini lancar, tidak ada ketersendatan di tanjakan Gombel, jalurnya masih aman.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Masih Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Klana Kota. Sudah hampir jam 6 petang ya, ke Warasika. Ini baru jam 5:30 gitu. Yang sudah gabung ada Pak Yohanes Rudi. Pak Yohanes Rudi ini menanyakan jalur dari Kudus ke Ambarawa. Apakah ada rob gitu dari Kudus menuju ke arah Ambarawa? Untuk saat ini Kudus menuju ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung juga aman, tidak ada rob, hanya melambat sedikit aja mulai dari Pasar Sayung sampai di sekitaran batas. Terus lepas itu masuk tol lancar. Oh iya, enggak deng, masuk tolnya ini nanti ada antrian di sekitaran SPBU Syariah itu sampai di pertigaan Padiraya, tapi lepas itu lancar. Terus masuk tol keluar Bawen lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Eko,
1: selamat sore menjelang malam Rasika. Mengabarkan barusan terjadi kecelakaan ya, depan apa itu namanya, bis jembatan kayu lapis arah ke Kendal. Korbannya hancur, kayaknya dilindes sama motor tronton itu. Jenis kelaminnya paling laki-laki, naiknya motor Vario kayaknya tadi. Yang ke arah Kendal harap hati-hati, yang ada apa itu namanya, anu itu yang lampu lalu lintas yang baru itu loh, yang depan situ pas persis arah ke Kendal. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Di sekitaran kayu lapis ya, setelah jembatan kayu lapis ini ternyata ada laka ya Kawarasika. Untuk saat ini juga sudah terlihat ada antrean. Simpulnya itu di TL Pelabuhan Kendal ya. Untuk saat ini antreannya masih pendek saja dan semoga cepat tertangani dan cepat terevakuasi. Yang melintas menuju ke arah Kendal di lingkar Kaliwungu ini harap sabar karena ada antrean imbas laka. Terima kasih Pak Eko. Pak Jayeng,
2: Mbak Greta, selamat sore. Ini
0: juga
2: dari Tuntang ke arah Salatiga mengalami ketersendatan. Ada info enggak ya? Makasih.
0: Ada. Dari Tuntang ya, di sekitaran Lopait itu ya, Pak Jayeng ya. Sekitaran Lopait itu karena ada truk yang mogok, dam truk muat pasir kayaknya patah as di sekitaran Lopait itu, dan memang antriannya cukup panjang. Sekarang sudah sampai di MPP atau Mall Pelayanan Publik ya, jadi cukup panjang ini antriannya. Posisinya soalnya tadi melintang Pak Jayeng. Begitu Pak Jayeng. Ini Pak Noval, untuk tanjakan Gombel arah Setiabudi ada truk mogok ya. Oh iya, tadi siang ya, sejak tadi siang itu. Oh baru ini truknya. Oke. Ini di tanjakan Gombel ya, Kawan Rasika. Ini ternyata ada ya kayak truk gitu mogok lagi pas di tikungan itu. Pas di tikungan sedikit melambat dan kayaknya lagi diperbaiki gitu ya. Oke, terima kasih Pak Noval untuk infonya. Yang melintas di sekitaran Gombel juga harap sabar ya.
3: Rasika FM.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib. Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: gratis, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau BTNGM membantah keras narasi viral di media sosial yang menyebutkan jalur pendakian Gunung Merapi via Selo Boyolali akan kembali dibuka secara mandiri oleh warga. Kepala BTNGM Heri Wibowo menegaskan, hingga saat ini jalur pendakian masih ditutup total karena status Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Pendakian hanya diizinkan untuk kepentingan mitigasi bencana. Warga juga diminta mengosongkan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari puncak. Kepolisian dan pihak Taman Nasional meminta masyarakat untuk tidak terpanting isu yang tidak jelas sumbernya demi menjaga keselamatan bersama dari potensi bahaya erupsi. Imbas dihentikannya sementara program MBG, sektor usaha mikro hingga peternak di Kabupaten Brebes mengaku mengalami penurunan omset secara drastis. Para pelaku usaha dan penyalur logistik seperti pemasok telur ayam mengaku omset mereka merosot sejak program tersebut dihentikan sementara. Menyikapi dilema itu, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma memastikan pihaknya akan melayangkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar program MBG bisa segera dilanjutkan. Langkah ini dinilai krusial mengingat cakupan program tersebut efektif sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi sektor real sekaligus mereduksi angka kemiskinan di daerah. Hadirnya Dharma Daycare di Gedung Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Tengah kini menjadi solusi strategis bagi keluarga muda yang kedua orang tuanya sibuk bekerja. Tempat penitipan anak ini dirancang khusus untuk memastikan anak tetap berada di lingkungan yang aman. Saat meresmikan fasilitas tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menegaskan, daycare ini sangat krusial sebagai sarana penerapan pola asuh yang baik. Dengan dukungan pengasuh tersertifikasi, pantauan kamera pengawas hingga mitra dokter spesialis, Sumarno berharap layanan ini dapat menjadi pilot project atau percontohan utama di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Untuk saat ini antrian yang di Lingkar Kaliwungu itu Lingkar Kaliwungu bertambah panjang. Pak Christian Raharjo,
2: 17.59 sudah sampai di batas. Untuk batas ada aktivitas putar balik tapi masih aman. Thank you ya Mbak Greta. Ini nggak tahu move like Jagger nih kok sore ini kayaknya bikin semangat nih. Thank you.
1: Oke, sami-sami.
2: Buat Pak Wendy, ayo Pak Wendy. Udah jam 18 nih, udah mau maghrib. Wes, rampung yuk, balik yuk. 18.02 sampai TA Genuk aman, ramai lancar.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
3: Mbak Greta, pukul 17.58 menit saya melintas di checkpoint TL Trangguli. Tapi kawan Christian Raharjo sudah sampai Semarang. Jadi siapa ini yang perlu di checkpoint di sini? Untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan checkpoint TL Trangguli, los kawan Rizky Septa di belakang, los kawan Pak Turun. Okay. 18 lebih 8 menit sudah sampai di TL Amantis Mbak Greta. Lalu lintasnya los, lancar. Ditambah lagu Home Sweet Home. Terima kasih sudah diputarkan Mbak Greta. Maturun.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi kawan di 1893, selamat malam. Ini menginfokan jalur Purwadadi Godong di daerah Pulau Rejo ya, sebelum pom bensin itu ada truk patah as. Posisi di lajur kiri dari arah Purwadadi, lalinya dibuat buka tutup. Dan ketersendatan yang dari arah Purwodadi itu di sekitaran rumah sakit Permata Utama. Yang dari arah Godong mulai dari Masjid Penawangan. Terima kasih Pak Gusmanto untuk infonya. Sekitaran Penawangan ya, ini masih ada antrian dan antriannya juga cukup panjang di kedua arah. Imbas sejak siang tadi ada truk yang patah as. Dan ngomong truk patah as yang di Lopait, yang sekitaran Lopait ini juga masih ada antrian. Antriannya kalau tadi di sekitaran MPP, sekarang mundur lagi antreannya mulai dari sekitaran yang warung gudangan itu ya. Jadi cukup panjang untuk antreannya. Pak Rupi'i.
4: Selamat sore Mbak Gri, menginfokan ya Mbak Gri, mengarah ke Kendal ini. Gara-gara di SPBU sesudah Pasar Mangkang, ini agak tersendat. Sekitar kurang lebih 300 meteran Mbak Gri, seperti okay, itu. Terima kasih.
1: Ya di SPBU Mangkang ya, ini karena ada antrean BBM menuju ke arah Kendal. Nanti di Lingkar Kaliwungu ini ada antrean di sekitaran ini ya, TL Pelabuhan Kendal itu. Dan antreannya cukup panjang karena antreannya sebelum jembatan kayu lapis, imbas ada laka tadi infonya. Begitu Pak Rupi'i. Pak Christian Raharjo.
2: 18.10 untuk kawasan Kali Gawe di depan RSI Sultan Agung. Kali ini lancar Mbak Greta.
1: Okay.
2: Bahkan hampir dibilang tidak tersendat. Ini lancar mengalir walaupun padat. Sementara masih aman.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Ini di sekitar Kali Gawe juga lancar ya, tidak ada ketersendatan. Ini masih hari Selasa. Nah, mungkin itu ya karena hari Selasa, nggak tahu besok dan Kamis, mudah-mudahan ya tetap kayak ginilah gitu. Pak Ivo, ini salam untuk Pak Purwanto dan Mas Sus ya, dan minta lagunya dari Slang. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Ivo ya. Terima kasih Pak Ivo. Untuk saat ini yang di sekitaran apa namanya Jerakah ya, ini ada antrean di Jerakah, di TL Jerakah mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai di TL Jerakah, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Untuk Arterio Sudarso saat ini juga lancar, Tambak Lorok aman, di Yuten Kubro juga aman, tidak ada ketersendatan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Super Masih, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Infokan perjalanan dari Bangetayu ke BSB ini tadi lewat tol ya, lewat tol GM Sari lancar, di exit tol juga lumayan padat, ke BSB lancar ya gitu. Oke, ke BSB untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan di Ngalian, di tanjakan itu, tanjakan Ngalian juga aman, tidak ada ketersendatan, lancar. Pak Prof Rindra, dan mau request lagu saja, oke, ditunggu. Kalau Pak Prof Rindra ini menirukan logatnya Pak Bowo Artanto ya, matur nuwun gitu. Oke, terima kasih Pak Prof Rindra sudah memberikan info dari Bangetayu ke arah BSB. Pak Bowo Artanto,
2: Mbak Greta, pukul 18 lebih 17 menit ini saya melintas di jembatan Wonokerto, Mbak. Masih loss ya Mbak, untuk di Glory ada budalan, tapi tinggal sisa-sisa saja dan juga lancar kondisinya. Demikian juga arah sebaliknya, dari Semarang yang menuju ke arah Kudus juga terpantau ramai lancar saja. Ini kok yang rombongan dari Semarang ke Kudus biasanya ada Pak Saiful Anis, Pak Diki Hermanto, kok tidak ada suaranya Mbak Greta?
1: Mungkin akhir bulan mungkin Pak.
2: 18.24 sampai di Yuten Lo Ireng loss. Okay. Matur nuwun Prof. Okay. Indra.
1: Terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Ya mungkin akhir bulan nih ya Pak Saiful Anis. Tapi kalau Pak Saiful Anis tadi udah pulang cepet Pak Saiful Anis. Tadi sekitar jam berapa ya Pak Saiful Anis? Sekitar jam 4-an lah sudah pulang gitu. Pak Diki Hermanto nih yang belum terdengar suaranya. Pak Michael Arka.
3: Selamat petang Mbak Greta. Perjalanan sudah sampai ruas Demak Kudus ini. Persisnya di mana saya nggak begitu tahu ini daerah mana. Pokoknya sebelum SPBU modern. Lalin terpantau ramai ya Mbak. Kok tumben ini Selasa banyak truk ya? Padang bulan Mbak Gre. Okay. Padangnya kaya rina. Bulannya Mbak Gunter ser. Tuh kawan Resika yang masih di jalan, hati-hati di jalan.
1: Oke, terima kasih Pak Michael Arka untuk update-nya. Pak Rupi'i?
4: Info kan ya Mbak Gre, ini mengarah ke Jerakah. Udah aman, udah lancar Mbak, nggak ada ketersendatan. Okay. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Rupi'i.
4: Kan ya Mbak, dari arah Kalibandeng, mengarah ke Jerakah agak padat. Seperti itu.
1: Oke.
4: Okay. Tadi dari itu tol sampai di Hanuman agak padat seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rupi'i untuk infonya. Ini tadi di tol Jerakah ya, sudah lancar untuk jalurnya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
5: Baik, 18.16 sudah sampai di Kota Semarang, masuk via Kota Lama. Sementara tadi antrian di rel kereta sebentar saja, antara sekitar 5 menit. Matur. Siap Pak Bowo Artanto, tenang saja Pak. Saya yakin pastinya info dari Pak Bowo Artanto pasti berguna buat rekan-rekan yang mungkin pendengar pasif, pasti tetap butuh informasi. Aman, posisi saat ini masuk Kota Semarang ramai lancar. Okay. Masuk Kota Lama kok menyenangkan ya.
1: Lancar.
5: Kita ya? Kok banyak yang libur gitu.
1: Oh, banyak
5: yang libur. Kok kayaknya liburan terus.
1: Oke, okay, berarti ramai ya Kota Lama ya, Pak Christian Raharjo. Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Eko.
6: Mbak Greta, di jembatan Kayu Lapis itu ada trailer mogok di kanan jalan Mbak Gre, itu yang buat ketersendatan. Setelah itu agak lancar dikit, terus ngantri lagi di TL Pelabuhan Kendal Mbak Greta.
1: Okay.
6: Jadi ada dua masalah di sana, satu laka, satunya kontainer yang mogok di kanan jalan pas di jembatan Kayu Lapis. Terima kasih Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih.
6: Ini TL pelabuhan aman nih Mbak Greta? Yang laka tadi di mana ya Mbak Gre? Masa yang truk tadi di atas jembatan itu?
1: Kalau tadi infonya ya di sekitaran TL pelabuhan itu, tapi mungkin sudah dievakuasi mungkin Pak, dan mungkin truk yang mogok itu yang tadi terlibat laka mungkin loh Pak Eko, soalnya ini tadi tidak ada fotonya juga gitu. Pak Trisno?
7: Malam Mbak Gre.
1: Iya malam.
7: Perjalanan Semarang Kudus lewat Guntur lancar okay. Nih baru sampai Demak ini lancar.
1: Oke, terima kasih Pak Trisno. Ibu Nuning, ini masih di Tol Semarak ini Ibu Nuning. Oke, terima kasih Ibu Nuning. Pak Christian Raharjo.
8: Baik, 1826 sudah hampir sampai di Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa besok, selamat malam.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Bowartanto?
2: Mbak Greta, pukul 18.28 saya sudah berada di jembatan Sayung ya. Okay. Sementara masih los, tapi di depan kelihatannya terlihat cukup padat. Semoga hanya karena putar balik saja ya. Siap kawan Christian Raharjo, pokoknya tetap mengupdate ya. Maturun. Loh, Bu Nuning kok masih baru pulang? Apa tutup buku juga Mbak Greta?
1: Enggak lah, Bu Nuning nggak tutup buku. Bu Nuning mungkin sibuk gitu ya. Jadi baru pulang ini Bu Nuning gitu. Pak Bowartanto. Lanjut lagi Pak Chandra.
9: Malam Mbak Sri.
1: Iya malam.
9: Kalau saya memang jalur timur, biasanya kalau pulangnya berdekatan dengan jamnya CEO Pak Christian dan Pak Bowo, biasanya saya mendengarkan aja Rasika, pasif aja karena jalurnya sama.
1: Siap.
9: Begitu Mbak Kri.
1: Oke, siap.
9: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Chandra. Pak Jayeng.
10: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya, ini selamat malam Pak Jayeng.
10: Dari Salatiga kembali ke Gubuk lewat Beringin dan Kedung Jati. Ini sementara sekitar Beringin dan memasuki Alas Jati itu ramai lancar. Juga heran ini kok masih lumayan ramai sehingga lumayan masuk hutan jati. Masih ada yang menemani, banyak yang menemani. Begitu, selamat malam.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Jayeng. Pak Fauzi.
11: Selamat malam Mbak Rita, kawan Rasika semua. Perjalanan dari Klaten menuju Semarang, dari Klaten masuk tol Boyolali, ini rencana mau keluar ke Gayam Sari. Secara umum lalu lintas lancar Mbak Rita, cuaca cerah. Tadi sempat di Boyolali itu langitnya terlihat bagus, warna juga.
1: Oke.
11: Sedikit catatan berita di sebelum arah keluar Gayam Sari itu di sekitaran 431 di persimpangan itu ada beberapa balok kayu kecil yang tercecer di tengah jalan. Mohon bisa diteruskan ke dinas terkait karena saya tadi juga menginjak kayunya. Meleset untuk masih aman. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Fauzi. Lanjut lagi Bu Nuning.
12: Saya ngopeni tutup bukunya orang Pak Bowo. Tutup buku dan tutup tahun. Suwon.
1: Ah, tutup tahun. Oh. Ini kalau Bu Nuning melayani orang lain gitu ya Bu Nuning ya. Pak Edi Harjono.
13: Malam Mbak Greta Putri. Mbak, coba Mbak Greta melongok keluar sebentar, keluar dari studio. Bulannya cantik banget Mbak. Bunder seser. Ora ono mletot-mletote. Untuk di keadaan di jalanan kota Semarang, kota ya, kita ngomong Gajah Mada, Tamperin, Imam Bonjol, Pierre Tendean, khusus Mbak. Matur suwun Mbak Greta. Maaf, saya enggak bisa moto Mbak Gre, tapi waktu aku tadi lewat ke Simpang 5, wah jan ciamik tenan bulannya. Ya maklumlah, Mbak Gre tahu sendiri, saya tuh kan huluk jalan-jalan kok. Huluk linong-linong ding ora jalan-jalan. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Bowo Artanto?
2: Pukul 18 lebih 33 menit sudah sampai jembatan Kali Babon, Mbak Greta.
1: Oke.
2: Biasa tersendat sedikit di U-turn batas kota ya, sekitar 2 menit kelihatannya karena aktivitas putar balik saja. Loh, betul tak Mbak Greta? Bu Nuning tutup buku juga tak Mbak Greta?
1: Tutup bukunya
2: orang yang ditutup ya Bu Nuning ya. Sampai di mana Bu Nuning? Ini saya sampai jembatan Kali Babon. Sebentar lagi TL Gerok belok kiri masuk ke Walter Maturnuun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Nanti kita lanjut lagi ya ke Orasika. Kita menuju ke Jaring Radio Malam.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: umum, ini cerah hingga cerah berawan sampai besok awal pagi. Kemudian angin akan bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 25 km per jam dan suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembaban udaranya akan berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cerah hingga cerah berawan juga hingga esok pagi. Kemudian informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Pak Greta.
1: Oke, mau nanya sedikit Mas Haris. Hembusan angin yang kencang ini kira-kira sampai berapa lama ya Mas Haris ya?
0: Iya, biasanya sih ini kan fenomena yang rutin terjadi di musim-musim kemarau ya. Jadi selama musim kemarau ini akan seperti ini Mbak ya, karena kan dia angin timuran ya, dari membawa dari angin dari Australia itu, selain dia sedikit lebih kering, kemudian juga dingin, kemudian juga agak sedikit lebih kencang. Jadi tipikalnya seperti itu. Jadi juga selain angin yang sedikit lebih kencang ini, yang perlu diwaspadai adalah suhu yang turun drastis di malam harinya ataupun di dini hari nanti gitu. Jadi nanti biasanya karena ini pengaruhnya tutupan awan, kita kan mungkin teman-teman yang sudah memperhatikan itu tidak ada. Jadi ketika siang clear gitu, kemudian di malam tuh langsung cepat dilepaskan, jadi lebih dingin gitu. Jadi selain kencang, agak sedikit menusuk.
1: Iya, betul. Memang dingin banget gitu, apalagi kalau jelang subuh gitu ya.
0: Betul, Mbak.
1: Oke, terima kasih Mas Haris untuk perkiraan cuacanya. Selamat malam dan lekas sehat ya Mas Haris. Amin. Ya. Selamat malam.
0: Malam.
1: Itu tadi Kaora Sika perkiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya. Allah.

Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد

واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: meri acara Majliki Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hall Bar Kendal dalam rangka jadi 421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul malam dan untuk umum di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk meri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Rabbi, zalaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 10 Meteseh, Temung Semarang, hari Ahad, 2 Agustus 2006, pukul 2 dengan selai. Semoga kita kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sika FM.
1: Wah, murid-muridku sekalian, apa bayangan?
2: Kenangan tanpa bayangan, guru.
1: Ya, sekarang dia pasang kuda gulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Guru. Ah, badan sakit, guru. Mati asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lain teragu.
4: Penyakit, jangan cara. Tapi, ya, ayo. Cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal mi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal pu, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super B, cabang ke-11. Kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap orang pintar?
6: Sekarang investasi paling menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Masih hadir dengan diperhitungan.

0: hingga 24 karat.
1: Adu harga, harga tap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Kembali barang rusak, potongan 10-5
1: penjual mulai 5.
0: Harga tetap turun kami. Harga kalau harga ikut naik, cocok investasi jangka panjang.
1: Paket tampil mempesona, bisa jadi
0: kartu pintar emas, tuh emas pekalongan.
1: Mencapit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, prayer. Paling menarik ada cincin emas. Selama pada Juni sampai 2 sampai terlewat karena di Supermasir hadiahnya. Sekarang juga harga naik lah. Toko emas Supermasir Pekalongan, cantiknya dapet. Terbaru Supermasir Go Superman. Tonton FTV di Supermasir underscore pagi 9 sampai 13 siang pukul 4 sampai 30.
0: Supermasir Jalan Sultan Agung Nosar punya emas.
2: Supermasir.
3: Kok timah dewe rewangi rendi mbak?
4: Mbak Siti po?
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan tem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasi dengan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, endel, ambeien, polip, sinusitis, asma, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, makros. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari, Alat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang resmi menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh mantan Bupati Pati Sudewo. Dengan adanya putusan sela ini, persidangan kasus dugaan korupsi tersebut akan tetap berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono menyatakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK telah memenuhi syarat formil sesuai utuh undang-undang. Sebelumnya Sudewo didakwa menerima suap proyek jalur kereta api sebesar 1,3 miliar, gratifikasi sebesar 2,4 miliar, serta terjerat kasus suap pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang masih terus memburu pengemudi mobil Hyundai berwarna hitam yang menjadi penyebab utama pemicu kecelakaan beruntun di Jalan Tentara Pelajar Semarang Selatan Minggu petang. Pengemudi misterius tersebut melarikan diri setelah menghantam 4 kendaraan lain hingga mengakibatkan 7 orang luka-luka. Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang, Iftu Novita menyatakan saat ini identitas sopir masih dalam proses penyelidikan karena langsung kabur dari lokasi kejadian. Selain memburu pelaku, polisi kini tengah mendalami rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari penyelidikan awal, kecelakaan dipicu mobil Hyundai hitam yang nekat melewati marka tengah jalan saat hendak mendahului. Rasa bahagia dan haru tidak bisa disembunyikan oleh Hadi Mulyono, seorang kuli bangunan asal Desa Gondang Manis, Kabupaten Kudus. Setelah 25 tahun bertahan di rumah yang rapuh dan langganan banjir, kini bisa bernafas lega setelah huniannya selesai direhabilitasi total. Hadi mengaku sangat tertolong karena pendapatan hariannya cuma sebesar 100 ribu rupiah, tidak pernah cukup untuk memperbaiki